main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: dua.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Di pagi hari ini teman Pro 2 kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Tania. Mm-hmm. Ini sampai nanti jam 10 pagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan kali
0: tetap,
1: ini
0: tetap jaga kesehatan gitu ya, minum air yang banyak, minum vitamin juga istirahatnya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Karena jangan sampai dehidrasi sih.
0: Betul.
1: Karena cuaca juga lagi nggak menentu banget kan, kadang panas,
0: betul,
1: kadang dingin gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ini karena kalau misalkan sesuai perkiraan dari BMKG gitu ya Tania ya, ini kan memang kita sudah menuju ke puncak musim kemarau.
1: Betul.
0: Gitu kan. Which is ini nggak cuman Indonesia aja yang lagi kemarau gitu, apalagi kalau kita lihat beritanya kemarin juga di Eropa ini lagi apa namanya nih, mengalami heat wave gitu ya, atau gelombang panas kayak gitu. Dimana kita juga bakal kasih kamu beberapa informasinya teman Pro 2, karena sejak 20 Juni gitu ya, which is dari 2 mingguan yang lalu gitu ya. Ini suhu di sejumlah negara ini bahkan tembus di atas 40 derajat gitu, dan memicu dampak yang jauh lebih besar dari sekedar sumo aja gitu ya. Jadi lebih parah lagi.
1: Yang salah satu negara ini ada Prancis ya, memang yang paling terdampak teman Pro 2. Jadi berdasarkan laporan langsung dari Public Health France, ini sekitar 1000 excess deaths atau kematian berlebih ini tercatat selama gelombang panas ini berlangsung teman Bro 2, dengan mayoritas korbannya ini merupakan lansia ya. Dan juga ada di Jerman ya teman Bro 2, yang panas ekstrim ini mulai berdampak ke infrastruktur. Mengutip laporan dari AFP, suhu tinggi ini menyebabkan rel kereta api bahkan meleleh nih teman Bro 2.
0: Wow, jadi gak cuma digombalin aja bikin meleleh ya, tapi panas juga sampai meleleh ya. Ini serem banget loh. Ini terus juga kalau misalkan gitu ya, kalau dilihat sampai meleleh itu tadi, di mana negara Jerman ini juga mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Di mana sementara beberapa wilayah ini menghadapi kebakaran hutan yang makin sulit ditangani. Nggak cuman itu, di Italia sendiri ini kalau dilihat teman Pro 2, ini menurut laporan dari Po River District Basin Authority, ini ada debit sungai Po, ini adalah sungai terpanjang di Italia, turun ke level yang sangat rendah. Ini karena kombinasi suhu tinggi dan juga hujannya ini gak turun-turun gitu ya.
1: Betul.
0: Tania ya. Jadi kondisinya ini bikin sejumlah irigasi pertanian, terus juga perairan, hingga operasional pembangkit listrik ini juga jadi terhambat gitu.
1: Terus ada lagi di Spanyol itu teman Bro 2. Jadi suhu panas yang berkepanjangan ini memperparah resiko kebakaran hutan dan memicu munculnya titik api di sejumlah wilayah ya. Dan menurut analisis dari World Weather Attribution, heat wave atau gelombang panas kali ini tuh nyaris mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim akibat aktivitas manusia ini sendiri.
0: Betul. Nah, ini kalau ada yang bilang kayak, aduh lebih panas di Surabaya, aduh lebih panas di mana, Balikpapan. Nah ini beda teman Pro 2 ya, karena kalau misalkan di Indonesia gitu ya, Indonesia ini kan misalkan kita neduh di bawah pohon gitu ya,
1: masih bisa,
0: itu masih
1: gitu
0: adem
1: ya.
0: Karena Indonesia ini negara tropis, jadi panasnya itu masih ada kelembapannya.
1: Betul.
0: Gitu kan, masih ada uap airnya.
1: Anginnya juga angin yang bisa adem.
0: Bener,
1: gitu loh.
0: Adem. Nah kalau di Eropa sendiri ini panasnya panas yang kering, jadi suhunya ini bisa sampai di atas 40 derajat.
1: Betul. Dan gitu, gak ada kelembapan sama sekali, jadi kayak benar-benar kering kayak di oven gitu gak sih kayaknya ya.
0: Bener-bener, jadi kayak kering banget gitu ya. Which is semoga ini bisa bertahan juga, karena korban jiwanya juga udah 1000 lebih ya Tania ya. Jadi ya semoga kita semua saling menjaga, tetap saling mengingatkan buat jaga kesehatan teman-teman.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alah,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi teman Pro 2 di pagi hari ini kita masih ada Ara dan juga Tania masih
1: dengan
0: kamu ya di sepanjang selamat pagi teman Pro 2. Yes, ini ada yang seru nih Tania ya, aku punya info. Ini katanya ya, ini ada dari USS Fitz, kalau ada sebuah konser hardcore punk di Bandung gitu ya. Bayar tiketnya tuh nggak pakai beras, nggak pakai beras.
1: Tasbil dulu,
0: nggak pakai uang, tapi pakai beras gitu Tania.
1: Unik banget ya.
0: Unik
1: jadi
0: banget.
1: Kita tiket masuknya nggak perlu beli, tapi kita bawa beras aja gitu.
0: Kita barter karena kita tidak pakai dolar ya Tania ya. Ini ya, di mana kalau kita lihat ada kolektif Unacceptable Punk ini baru aja ngegelar konser hardcore punk di Bandung. Ini dengan konsep yang nggak biasa. Alih-alih pakai uang, ini penonton diminta untuk membawa beras sebagai tiket masuk gitu ya. Dan ini lucu banget. Informasinya dibagiin lewat postingan collab antara akun kolektif Unacceptable Punk dan juga akun bandungbergerak.id yang juga ngejelasin untuk dates acaranya.
1: Jadi konser ini tuh dikelar di area basement parkiran kampus STT Tekstil Bandung. Ini dengan tujuan yang menghadirkan ruang yang lebih setara gitu ya antara musisi dan juga penonton ya teman Bro 2. Dan ini juga sekaligus ngurangin relasi yang hanya berfokus pada transaksi jual beli tiket gitu ya teman Bro 2. Jadi lewat konsep ini, konser ini gak cuma jadi ruang buat nikmatin musik aja gitu, tapi bisa juga nih jadi wadah saling membantu.
0: Betul, ini juga seru banget ya. Ini katanya berasnya wajib ini yang mentik wangi. Untuk berasnya
1: ada rules gitu ya.
0: Ada rulesnya kayak merek tertentu gitu ya. Enggak sih katanya ya. Jadi emang seru banget kalau misalkan lucu juga ya ini jadi orang mungkin juga jadi salah satu ini promosi juga gitu ya untuk apa namanya nih, untuk nonton konsernya gitu. Jadi tiketnya bukan tiket uang, tiket beras.
1: Betul. Jadi gitu, ya. Dari penyelenggara sendiri ini menyebut telah berhasil mengumpulkan 2 karung beras yang nantinya bakal disalurkan kepada masyarakat teman-teman.
0: Keren banget ya. Jadi apa namanya, disalurkan ke kampung-kampung yang ada
1: membutuhkan
0: di,
1: emang ya.
0: Betul, yang ada di membutuhkan gitu ya. Nanti
1: yang ada di
0: membutuhkan gitu ya. Jadi ini mungkin juga bisa jadi apa ya namanya ya,
1: penggerak
0: ya?
1: Kali ya kalau bisa
0: referensi siapa tahu yang lain besok bawa
1: kayaknya nggak usah gitu. Hasil panen gitu
0: ya. Iya, kayak kita kayak kembali ke konser zaman Majapahit gitu ya. Tapi seru juga sih, maksudnya kayak
1: iya sih.
0: Sekarang juga soalnya kalau misalkan kamu kedatang ke kondangan gitu ya, kan juga ada tuh yang bawa apa namanya, kayak souvenirnya tuh souvenir yang sayur-sayuran.
1: Betul,
0: di pos,
1: terus buah-buahan,
0: gitu kan. Terus lucu juga, misalkan kayak ada dekor. Kita tuh pernah dulu jadi acara hari ulang tahun, hari radio. Jadi di studionya di belakang situ, itu tuh kita dekor, jadi ceritakan tentang Indonesia gitu kan. Which is di depannya itu ada hasil bumi. Jadi kayak ada wortel, ada paprika,
1: dari
0: kacang hijau
1: ya.
0: Jadi kita tuh kayak sambil malamnya tuh sambil nata-nata nali-nali gitu. Abis acara, wow, ada penjarahan di mana-mana. Kita masih bakal kembali teman Bro 2, so keep station di sini ya.

0: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Yeah.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Tania di jam 8. Yes, di hari ini juga seperti biasa di jam 8 Ara dan juga Tania bakal hadirkan. Ini ada informasi perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Sudah bergabung by WhatsApp call. Ini ada Bu Firda ya. Selamat pagi Ibu.
1: Halo, selamat pagi Mbak Tania, Mbak Ara dan pendengar semuanya.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Ibu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Semua kayak di sana semua juga baik-baik aja ya, Mbak.
2: Alhamdulillah baik semua, Bu, di sini. Dan kali ini ya seperti biasa, Bu, di jam 8 ini mungkin bisa dibagikan bagaimana mungkin perakiraan cuaca untuk Malang pada hari ini, Bu.
1: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar Pro 2. Dimanapun berada, untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah. Nah, cocok untuk yang Sobat Pro 2 yang ingin jalan-jalan untuk menikmati liburan atau berwisata bersama keluarga. Untuk suhu hari ini prediksinya cukup panas pada siang hari, mencapai 29 derajat Celcius. Walaupun di pagi harinya dingin, jadi siang hari nanti kemungkinan cukup panas. Dan juga kondisi udaranya sedikit lebih kering dibandingkan hari-hari sebelumnya. Yang kelembapannya 41 hingga 98%. Untuk angin itu diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 17 km/jam. Dan untuk sahabat Pro 2 yang berencana jalan-jalan ke pantai selatan hari ini, perlu berhati-hati dan waspada karena tinggi gelombang hari ini diprediksi mencapai 2,5 meter. Jadi ini masuk kategori sedang, tapi diharapkan untuk tetap waspada dan utamakan keselamatan.
0: Oke, baik. Mungkin karena ini juga sedang hari libur ya Bu ya, mungkin ada imbauan khusus untuk masyarakat mungkin yang ingin berwisata supaya tetap aman dan juga nyaman menghadapi kondisi cuaca di hari ini seperti apa?
1: Iya, baik. Untuk Sobat Pro 2, mengingat kondisi cuaca hari ini yang cukup dingin di pagi hari dan juga bisa panas dan terik di siang hari, diimbau untuk tetap menjaga kesehatan karena cuaca yang berubah-ubah, dan gunakan pakaian yang nyaman, dan juga jangan lupa untuk menggunakan tabir surya. Hindari dehidrasi dengan minum air putih yang cukup, dan jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang resmi dikeluarkan oleh BMKG.
0: Oke, untuk informasi perakiraan cuacanya bisa mengikuti di mana nih Bu?
1: Iya, boleh juga diakses di website bmkg.go.id atau juga di sosial media resmi kami di @info_bmkg_juanda dan juga di aplikasi info BMKG.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Firda untuk perakiraan cuacanya di hari ini. Semoga bisa tetap berjalan sesuai rencana. Betul. Ya ini kegiatannya karena memang juga overall memang lumayan panas ya.
2: Betul,
0: di hari ini
2: dan
0: juga lebih kering daripada hari-hari sebelumnya gitu ya. Baik Bu Firda, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
0: Terima kasih sehat selalu Ibu. Baik teman Pro 2 ya, jadi memang hari ini untuk cuacanya memang
2: lagi kering ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau keluar pastiin pakai sunscreen.
0: Banyak terus minum juga ya ini.
2: Biar gak dehidrasi, ini penting banget sih teman Pro 2.
0: Sudah mulai wahing-wahing juga. Soalnya kalau misalkan panas tapi gak minum tuh pasti tenggorokan kering. Which is akhirnya jadi batuk gitu.
2: Betul.
0: Jadi tetap jaga kesehatan. Anyway, di pagi hari ini Ara dan juga Tania masih akan hadir sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. So keep stay tune di 87.9
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexakontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: sebagai salah satu pembaca webtoon atau juga mungkin baca komik gitu ya, kita tuh sering banget kayak ngebayang-ngebayang gitu gak sih Tan, kayak ih enak kali ya kalau negara tuh ada yang ngatur,
1: apalagi kalau superhero.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: kayak ada superhero,
1: ada Superman.
0: Betul, ada yang ngehukum kalau misalkan ada yang apa
1: jahat,
0: namanya
1: gitu ya,
0: ada yang jahat gitu kan. Nah, ini ternyata sudah terjadi di sebuah negara lain, yaitu di Meksiko ya Tania ya. Ini kalau kita lihat One Pro 2, ini warga di Lagos de Moreno, Meksiko, ini dihebohin dengan kemunculan sosok misterius yang dijuluki BNN Mexico gitu ya. Di mana julukan ini muncul setelah sejumlah orang yang diduga terlibat pencurian sepeda motor ini ternyata ditemuin terikat di tiang listrik gitu, bareng dengan pesan yang menuduh mereka sebagai pelaku kejahatan plus motor yang diduga hasil curian di lokasi. Di mana setidaknya sekitar 10 hari terakhir ini ada 5 orang yang ditemukan mengalami nasib serupa.
1: Dan namanya juga memicu perdebatan gitu ya, teman-teman di media sosial, karena sebagian warga ini juga menganggap pelaku misterius ini sebagai pembela masyarakat di tengah maraknya pencurian kendaraan. Sementara yang lain ini mengecam aksi main hakim sendiri ini.
0: Jadi gitu,
1: pihak kepolisian ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang ditemukan ini terikat tetap diperlakukan sebagai korban hingga penyelidikan ini selesai gitu, teman Pro 2. Serta ini juga mengingatkan bahwa tindakan vigilante atau menghakimi sendiri tetap melanggar hukum terlepas dari dugaan kejahatan yang dilakukan para korban ini sendiri.
0: Lebih kemalu gak sih kalau misalkan dilihat ya, kita soalnya ngelihat foto-fotonya ini ada yang dapat salam olahraga, ada yang
1: diikatnya tuh diikat banget di tiang,
0: diikat
1: ya,
0: literally diikat pakai lakban gitu. Jadi kayak tidak bisa
1: dan
0: bergerak,
1: satu badan dari
0: leher sampai kaki ya. Terus juga ada yang ke jidatnya tuh ditulisin Batman, ada yang jidatnya ditulisin apa. Tapi juga lucu ya, maksudnya ini, dengan begini kan orang jadi kayak bukannya takut dihukum tapi kayak jangan ih malu. Kalau ketangkep ya gak sih, kayak sakitnya gak seberapa mungkin malunya ya.
1: Tapi kalau misal satu orang yang lakben nih emang bisakah? Kayaknya lebih dari satu
0: kayaknya
1: orang,
0: lebih dari
1: ya?
0: Satu ya mungkin ya. Jadi kayak akhirnya yang ada kan yang dua orang tadi ya, berarti kan lebih dari dua.
1: Betul.
0: Ada yang megangin dua-duanya, ada yang lakban gitu kan. Tapi kayak ya lucu banget sih ini. Mungkin adalah ini juga salah satu apa ya namanya, ketika masyarakat sudah tidak tahan ya, akhirnya kayak main ini sendiri dan akhirnya begitu.
1: Betul. Dan akhirnya ini juga tetap ditindak, diselidiki gitu.
0: Betul.
1: Ya, akhirnya
0: berbagi tugas ya tadi.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
1: Alright, what if it's...

0: Ya teman Pro 2 masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih barengan juga sama Tania dan juga Arah di sini ya.
1: Betul. Ini kita punya sebuah kabar yang sebenarnya lumayan bikin sedih ya Tania ya. Ini ada Indro, bukan warkop tapi sebuah seekor gajah gitu ya. Ini adalah gajah jinak dari Sumatera itu ya, gajah jinak Sumatera. Yang mana dia ini adalah salah satu penjaga konflik, terima kasih penjaga konflik manusia dan juga satwa gitu di Taman Nasional Tesonilo Palawan gitu ya, yang juga tutup usia kemarin. Jadi kalau dilihat gajah Sumatera si Indro ini ya namanya ya. Ini adalah anggota tim Flying Squad Taman Nasional Tesonilo yang mana ini dia menghembuskan napas di usia 45 tahun di Camp Elephant Flying Squad setelah menjalani perawatan intensif oleh tim medis Balai Taman Nasional Tesonilo dan juga Balai Besar KSDA Riau.
0: Betul, dan sejak 25 April 2026 ya teman Bro 2, Indro ini memasuki fase mastemus, yaitu peningkatan hormon reproduksi yang membuat gajah jantan ini lebih agresif gitu ya teman Bro 2. Dan memasuki di bulan Juni, Indro ini tidak lagi merespon perintah maut dan mendapat penanganan gitu ya dari jarak aman teman Bro 2. Nah sebenarnya nih kondisinya juga sempat membaik pada tanggal 28 Juni dan mendapat terapi infus sebanyak 60 botol teman Pro 2.
1: Yes, tapi sayangnya kemarin di setengah 4 pagi ya, Indro ini ditemukan terbaring dan dinyatakan mati di pukul 3.45. Tapi penyebab pasti kematiannya Indro ini masih belum jelas ya, masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium.
0: Betul.
1: Nah ini tuh agak sedih ya Tania ya, karena kalau kita lihat ini Indro ini adalah gajah berusia 45 tahun yang mana dia ini bertahun-tahun sudah jadi bagian penting dari tim Flying Squad Tesonilo. Nah tugasnya ngapain sih? Nah dia ini membantu mitigasi konflik antara gajah liar dan juga masyarakat di sekitar kawasan hutan gitu.
0: Jadi kayak perannya penting banget sih dia ini.
1: Betul, dia jadi kayak penengah antara gajah dan juga manusia yang berkonflik di Taman Nasional Tesonilo.
0: Apalagi gitu udah bertahun-tahun ya, jadi waktu dia udah menghembuskan nafas terakhirnya juga pastinya mungkin di wilayah sana juga pasti bersedih hati ya.
1: Makanya itu, cuman ini katanya ya, karena si Indro ini, gajah Indro ini kan karena dia memasuki fase mast ya, atau peningkatan hormon reproduksi, which is artinya dia kayaknya lagi masa birahi gitu kan. Terus dia nggak, kayaknya sih karena, ini kayaknya ya, karena dibaca-baca gitu, mungkin karena dia birahi dan dari bulan Februari, tapi karena dia nggak nemuin gajah betina Tania.
0: Betul.
1: Jadi kayak nggak tersalurkan gitu kan, jadi kayak kasihan kan. Nah kenapa gajahnya nggak bisa nemu, karena memang populasi gajah di Taman Nasional Tesonilo sendiri juga udah
0: menurun,
1: menipis
0: ya.
1: Betul, menurun gitu, juga udah rebutan lahan sama kebun sawit.
0: Betul.
1: Jadi kayak aduh kasihan banget gitu ya. Jadi karena rebutan lahan sama kebun sawit gitu kan, jadi kayak gak banyak ketemu sama gajah betina gitu ya. Kasian banget. Ini juga pelajaran untuk kita gitu ya. Semoga kita juga bisa semakin
0: menjaga lah ya,
1: Menjaga alam.
0: Menjaga hewan-hewan juga.
1: Betul. Karena yang alam yang kita tinggali sekarang ini adalah yang nanti ditempatin sama anak cucu kita.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Memasuki pukul 9.50, teman Pro 2, ini saatnya Ara dan juga Tania pamit dari ruang dengan kamu di hari ini.
2: Sudah waktunya ya, teman Pro 2.
1: Sudah wayahnya.
2: Karena aku dan juga Ara tadi udah menemani kamu dari di jam 5 pagi tadi. Betul. Dan juga udah banyak informasi-informasi yang aku dan juga Ara sampaikan ke kamu semua, teman
1: Seru-seru
2: Pro 2.
1: Seru-seru banget hari ini ya, ada Batman.
2: Itu menurut aku MVP banget sih di ada, hari ini ya, si Batman ini.
1: Ada konser tiket beras ya, Tania. Jadi seru-seru banget. Semoga besok banyak berita yang lebih membahagiakan lagi ya, Tania. Ya, karena kita apalagi sih yang ditunggu kalau nggak berita bahagia gitu. Ya udah deh, Ara dan juga Tania pamit undur diri, teman Pro 2. Sampai ketemu besok lagi ya bareng kita. Dan selain ini akan ada Safa yang nomorin kamu.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, masyarakat Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan terus berupaya melestarikan budaya masyarakat pesisir, yakni selamatan desa dan petik laut. Seperti terlihat pada Senin lalu, ribuan warga tumpah ruah di sepanjang bantaran pantai Desa Melaten untuk menyaksikan larung sesaji ke tengah laut yang dibawa melalui perahu nelayan. Kepala Desa Melaten Abdillah menjelaskan tradisi selamatan desa dan petik laut sudah berjalan puluhan tahun. Tujuannya tak lain sebagai wujud syukur atas limpahan rezeki dari hasil tangkapan ikan serta keselamatan bagi masyarakat pesisir. Ia mengatakan bahwa masyarakat tumpah ruah bukan hanya menyaksikan larung sesaji berupa kepala sapi beserta hasil bumi perairan saja, namun ikut menikmati ribuan ikan asap yang dibentuk menjadi ancak melalui tradisi rebutan acak. Sementara itu, Wakil Bupati Sohi Asori berpesan agar budaya masyarakat pesisir di Desa Melaten tetap dipertahankan sebagai warisan leluhur. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, destinasi wisata alam Air Terjun Coban Sewu di Kabupaten Malang mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang luar biasa di pertengahan tahun 2026 ini. Angka kunjungan turis asing ke Air Terjun yang terletak di kawasan Ampel Gading ini bahkan terberhasil mengalahkan kepopuleran Gunung Bromo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kadisbudpar Kabupaten Malang Firmando mengkonfirmasi bahwa data kunjungan wisman hingga bulan Mei telah menembus angka 6.000 orang. Saat ditanya mengenai asal negara para turis, Firmando menegaskan adanya dominasi yang sangat kuat dari suatu negara Asia Timur yaitu Tiongkok. Fenomena ini ternyata dipicu oleh sebuah unggahan yang mendadak populer di jagat maya penutur bahasa Mandarin. Efek viral ini pun membawa dampak yang sangat signifikan bagi peta pariwisata Kabupaten Malang. Jika dibandingkan dengan destinasi kelas dunia lain di Jawa Timur seperti Gunung Bromo, tren angka ini sudah berada di level yang jauh berbeda. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter, berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini ada Safa yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. For sure, teman Pro 2, kita bakal hadirkan dulu salah satu single dari Aktif atau Akselerasi Kreatif. Ini ada Rival Himran ya, yang akan bawain La Vita e Bella. Jadi La Vita e Bella ini hadir dengan setuan afrobeat yang hangat, diperkaya elemen hip-hop serta nuansa tradisional Kylie melalui dentingan alat musik Kakula gitu. Perpaduan inilah menjadikan karya tersebut seger banget, berakar pada budaya serta tetap berjiwa global. Di liriknya, lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus, bahasa Kylie, jadi penghormatan terhadap tanah kelahirannya si Rival ini. Ada juga bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian yang universal, bahasa Inggris yang memberi ekspresi global, serta frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah. Frasa ini kemudian jadi judul lagu dan merangkum isi pesan dari merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirkan. Ini dia Rival Himran, La Vita e Bella.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produce, selamat pagi. Masih ada di Produce Hitlist kali ini. Dan untuk kamu yang pengen gabungan, masih aku tungguin sampai jam 12 siang ya. Jadi buruan langsung request teman Produce di WhatsApp kita 081-555-6879 ya. Langsung aja chat di sana, pengen request lagunya apa. Ntar aku bakal bacain dan juga bakal puterin request kamu. Selain itu juga bisa teman Produce di question box kita di Produce MLG kayak gitu ya. Ada informasi teman Produce dari The Changcuters yang rilis album terbarunya Wow MA. Ini jadi penanda comeback mereka gitu ya, setelah 6 tahun tanpa ngerilis album penuh. Album terbaru ini bakal jadi babak baru bagi band rock asal Bandung, sekaligus menandai perjalanan mereka sebagai grup musik independen. Jadi kabarnya album ini teman Produce bakal memuat 11 lagu yang mengangkat kisah dan pengalaman personal dari masing-masing personelnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, seluruh proses produksi hingga distribusi album ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan label mayor ya. Dan for sure proses pengerjaannya pun juga lebih lama dari rencana. Pandemi COVID ini membuat produksi tertunda karena mereka juga fokus banget menyesuaikan aktivitas di tengah kondisi industri musik yang masih belum stabil teman Produce. Album ini pun jadi simbol transformasi The Changcuters sebagai band independen. Dengan jalur inilah mereka memiliki kebebasan lebih besar lagi dalam menentukan konsep musik, proses produksi hingga distribusi karyanya kayak gitu. Kehadiran album ini pun juga disambut antusias banget oleh para penggemar yang telah menantikan karya baru sejak album Loyalis. Beberapa lagunya bahkan ternyata udah lebih dulu diperkenalkan saat The Changcuters tampil di berbagai panggung musik teman Produce ya. Dan saat ini album Wow MA juga udah tersedia di berbagai platform musik digital, dan diharapkan akan jadi awal dari fase baru perjalanan musik dari The Changcuters itu sendiri ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lainnya bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 12 siang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 udah ada yang bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Good morning Pro 2 Hitlist, izin request lagunya Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya The and the Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Alright, ini nanti udah lagunya, alah aku belibet banget. Lagunya udah aku siapin ya, yang Anggi Carvalho yang remuk teman Pro 2. Selain itu udah ada Mas Faris yang bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Pengen dengerin lagunya lagunya Fajar Nur yang Salah Apa, alternatifnya Bernadia yang Kita Buat Menyenangkan. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Aji, Mas Taufik, Mas Zian, Mas Ari, Mas Arga, Mas Ruli. Buat Kak Safa, terima kasih. Tak tunggu lagunya. Baiklah, abis ini aku bakal puterin ya lagunya buat kakak yang udah bergabung tadi di WhatsApp, lagunya Remuk Anggi Carvalho. Dan juga nanti aku bakal cariin lagu yang sudah di request oleh Mas Faris ya, yang Salah Apa Aku. Iya gak sih? Oh iya, iya ada. Oke, baiklah, abis ini aku bakal puterin juga dari Fajar Nur teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2. Pastiin terus kamu stay tune di sini.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Bapak, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

Hariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Hariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari pasti aku mau bacain dulu yang udah bergabung di WhatsApp kita juga. Ada dari Kak siapa nih? Kak Silva. Kak Silvia. Ini request lagunya Kenris masih seperti dulu. Lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gamon ke mantan. Sama lagu sakit hatinya dong. Salam juga buat keluarga yang ada di Lampung. Masya Allah, jauh-jauh nih. Terus ada juga yang request lagunya Kenris yang semesta ya. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk para pendengar setia Pro 2 FM Malang. Kayak gitu. Ada juga yang request lagu Kenris yang semesta juga. Terima kasih Kak, sehat selalu. Alright, tapi aku bakal puterin lagunya Kenris yang seperti masih seperti dulu gitu ya. Dan for sure aku juga bakal hadirkan teman Pro 2 informasi untuk kamu di mana kabar terbarunya rapper sekaligus aktor T.O.P ini dipastikan bakal menyapa para penggemar melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Jadi agenda ini adalah tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Seung-hyun sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya, kayak gitu. Aja si Top Sport Pictures ini ngumumin kabar gembira tersebut di hari Senin tanggal 29 kemarin bareng sama dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P Pre-Studio 2026. Poster ini menampilkan konsep visual yang minimalis dan misterius, memperlihatkan siluet sosok figur tunggal yang tengah berjalan menuju seberkas cahaya di tengah latar belakang yang gelap kayak kita ya. Dan pihak agensi juga mengatakan bahwa informasi mengenai lokasi spesifik, jadwal lengkap, serta detail mekanisme pembelian tiket di berbagai negara Asia tujuan ini bakal diumumin secara bertahap dalam waktu dekat, teman Pro 2. Tapi sebelum memulai tur panjang tersebut, T.O.P dijadwalkan akan menggelar acara jumpa penggemar yang tidak dipungut biaya gitu ya, alias gratis di Pia Arena MM Yokohama, Jepang di tanggal 9 Juli. Seru banget ya. Enak banget nih yang lagi di Jepang bisa ketemu sama T.O.P, teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang penasaran kira-kira turnya di Asia kapan, tanggalnya, tempatnya, tiketnya dan lain sebagainya, nanti aja harus sabar dulu karena bakal diumumin secara bertahap, teman Pro 2 ya.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Girls, I saw Shayla and stuff, and maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were playing on your phone right now. I'm gonna just block you. Bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kali ini aku mau bacain yang sudah bergabung di question box kita Pro 2 MLG. Ada yang request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa dari Richa Kurnia. Ada juga dari Aung Yan Lin. Sini ada request lagunya Hermes Zahira yang merindu lagi. Sayangnya Hermes Zahira yang ini masih belum disiapin ya. Mungkin kita bakal puterin yang lainnya. Terus ada juga Farisa, ini request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Fajar Nur, salah apa aku, udah aku puterin teman Pro 2 ya. Selain itu, apalagi nih, oh iya, dari Alfi Fiah, ini request lagunya Roni Parulian, judulnya Walau Akhir Zaman. Betul ya, terus ada juga Walls Akhir Zaman, bukan Walls Akhir Zaman ya. Dan mana lagi nih yang berbeda, aku bakal cariin. Okay, kayaknya beberapa juga hampir sama teman Pro 2 ya. Oh ini beda nih, Zatia request lagunya Leodra yang Pura-Pura. Nanti beberapa aku bakal puterin teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah satu lagu yang satu ini kita bakal ikuti azan duhur dulu, jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Teman Produ jangan kemana-mana, karena sesaat lagi nanti jam 12 bakal ada talk show ya, barengan sama salah satu pelaku UMKM. Di mana nanti untuk kamu yang pengen hidup sehat, pengen minuman-minuman yang sehat gitu ya, nanti harus pantengin talk show-nya di live YouTube kita RRI Malang Official kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, pasti terus kamu di sini, and have a great day aja.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: siang, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti siang hari ini teman Pro 2, siang hari Selasa seperti biasa, kita bakal menghadirkan ya teman-teman UMKM yang ini akan menginspirasi dan juga mengenalkan produk-produk mereka yang luar biasa. Dan sempat tadi aku udah spill ke teman Pro 2 ya, kalau misalnya untuk kamu yang pengen sehat dan minumannya enggak kopi mulu gitu ya, hari ini udah hadir bersama kita untuk siang ini ada Karifa Ania yang merupakan owner dari Nona Juice Healthy Drink. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak.
0: Asik. Mungkin lebih dekat lagi nih Kak Rifa, biar bisa mendengar suara merdunya Kak Rifa.
1: Asik.
0: Gimana kabar Kak Rifa siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Jadi Kak Rifa ini teman Pro 2 adalah ownernya Nona Juice Healthy Drink. Ini kalau misalnya udah dilihat ya, kiri sama kanannya sudah ada beberapa produk-produk ya buatan dari Karifa yang kayaknya nih seger banget ya, apalagi di tengah cuaca yang lagi panas-panas.
1: Iya,
0: banget.
1: Benar banget.
0: Ini lagi panas banget beberapa hari ya, ya ampun. Iya. Ya, itu udah kayak dingin, tiba-tiba siangnya panas banget. Yang paling cocok adalah minum
1: Nona Juice.
0: Betul.
1: Minum cold fresh juice dari Nona Juice ya Kak pastinya.
0: Betul, itu dia. Karena ini sudah segar tapi juga sehat teman.
1: Iya,
0: Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, ini mengulas tentang apa namanya awal mula gitu Karifa membuka usaha. Ini masih ingat enggak di kapan itu? Di tahun berapa mungkin?
1: Untuk awal mulanya sih di tahun kemarin ya, 2025 bulan September.
0: Oh, September.
1: Iya, masih baru banget, masih newbie. Iya,
0: baru
1: benar
0: banget teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya apa namanya dari sekian macam opsi, pilihan gitu, kenapa memilih untuk membuka usaha minuman sehat jus gitu?
1: Minuman sehat jus. Sebelumnya kan aku udah jualan jus, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi versi jus yang pada umumnya pakai gula, pakai air, pakai susu kayak gitu. Nah, kebetulan jualan kita itu ada problem ya, akhirnya kita tutup. Sempat vakum 1 bulan, kita jualannya online. Kita jualannya online. Terus kan aku juga suka minum ini, salah satunya cold fresh juice. Kenapa kok aku sendiri yang mau hidup sehat, nggak ngajak orang lain gitu.
0: Asik.
1: Nah, dari situlah aku akhirnya coba jualan. Awalnya coba-coba aja dulu gitu, siapa tahu beruntung. Ternyata beruntung, berjalan sampai sekarang. Banyak peminatnya.
0: Ternyata banyak peminatnya juga gitu. Nah, dari berjualan jus ya kayak biasanya gitu ya. Dulu buka stand juga nggak?
1: Iya, dulu buka stand. Cukup lama sih, mulai dari 2019 kita di Wajak sana.
0: Lama banget
1: ya. Benar.
0: Di Wajak, terus habis sekarang pindah kalau nggak salah ya, pindah ke Pakis.
1: Pindah ke Pakis itu di tahun 2024 kalau nggak salah, seingat aku. Iya, 2024.
0: Oke, baiklah. Dan ada problem teman Pro 2 era, coba deh untuk dijual online.
1: Iya,
0: dan tadi aku suka banget kata-katanya Marifa teman Pro 2. Kenapa nggak kok aku aja nih yang apa minumnya sehat gitu. Pengen ngajakin yang lainnya untuk minum sehat.
1: Iya,
0: gitu,
1: biar nggak
0: ya
1: kopi terus ya Kak ya. Kan
0: betul,
1: yang lagi rame kan kopi ya sekarang ya.
0: Betul. Kopi habis pakai krimer, pakai gula yang sebegitu banyak ya.
1: Benar.
0: Itu kan juga bahaya ya teman Pro 2 ya. Jadi saatnya untuk memulai menormalisasi minuman sehat jus gitu.
1: Benar.
0: Asik. Berarti in daily life ya seorang Rifa sendiri gitu, setiap harinya juga selalu minum jus ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Setiap hari aku sama suami kebetulan suka minum jus. Tapi versi yang healthy, kita pakai cold press juice ini, minum cold press juice ini. Jadilah cold press juice by Nona Juice.
0: Itu dia. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang belum tahu nih, sebenarnya cold press juice sendiri itu apa bedanya sama jus-jus yang biasa yang dijual gitu?
1: Iya, belum banyak yang tahu ya Kak.
0: Betul.
1: Kalau jus-jus yang umumnya dijual kan ada campuran dari air, susu, terus ada esnya juga gitu kan ya. Terus prosesnya pun mereka memakai blender.
0: Betul.
1: Kalau cold press juice itu lebih memakai ke alat itu, slow juicer.
0: Oh, juicer.
1: Iya, juicer. Dia kan tidak mengeluarkan suhu panas.
0: Iya.
1: Kalau blender dia mengeluarkan suhu panas dari mesinnya. Terus kalau cold press juice sendiri ini dia kombinasi dari buah dan sayur. Okay. Contohnya kayak yang hijau ini kak. Yang hijau ini ada pakcoy, nanas, apel. Bisa bayangin deh, pakcoy gimana sih rasanya?
0: Bener. Aku pakcoy tuh kayak pahit, pahit gak sih?
1: Iya bener. Terus ada kayak aroma obatnya kan biasanya. Tapi kalau dikombinasikan sama apel, sama nanas, dia balance. Dia manis, cenderung manis dan asam.
0: Alright.
1: Iya. Jadi orang yang biasanya nggak suka makan sayur, yes, karena kita jualan jus ini, jadi mereka suka. Ada salah satu customer aku, anak kecil yeah, kak dia. Dia nggak bisa makan sayur.
0: Yes.
1: Terus ibunya coba beli, akhirnya cocok nyicipin gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang.
0: Luar biasa. Ini adalah solusi teman Pro 2 ya untuk anak-anak yang kayak nggak suka sama iya, sayur gitu.
1: Banyak banget
0: MPASI itu kalau apa itu anak-anak kecil kayak maunya protein mulu ya, daging. Ini bisa jadi jawaban. Berarti sebenarnya jus-jus yang ini itu berarti campuran semua dari sayur sama buah berarti,
1: iya,
0: ya.
1: Buah sama sayur semuanya. Oh, wow. Yang ini tadi pakcoy, nanas, apel.
0: Iya,
1: terus
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: yang
0: iya,
1: ini buah beet, wortel, jahe.
0: Jahe, wow, ya, agak terkejut saya dengan jahe di situ.
1: Kakak lebih terkejut lagi dengan produk kita yang baru ini.
0: Oh itu?
1: Ini wellness shot.
0: Wellness
1: shot lebih strong dari cool press juice.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa isinya? Kita kemasannya kecil? Karena di dalam wellness shot ini ada kandungan aktif.
0: Oke. Okay.
1: Kandungan aktifnya itu jahe sama lemon.
0: Oh iya iya iya iya. Ya.
1: Ini timun, timun, apel, jahe, lemon.
0: Banyak ya ternyata
1: iya,
0: isinya ya.
1: Benar.
0: Okay,
1: solusi
0: okay,
1: diet ya.
0: Oh, itu solusi diet.
1: Iya, benar. Buat detox.
0: Oh, wow, luar biasa teman Pro 2 ya. Jadi bukan kaleng-kaleng jus-jus biasa, tapi ini benar-benar kayak yang sudah dikonsepkan ya, udah dipikir cara mateng gitu, perpaduannya dan lain sebagainya
1: iya,
0: kayak gitu. Wow, ini bikin penasaran juga kayaknya. Setiap jus ini rasanya bakal seperti apa,
1: iya,
0: gitu.
1: Beda-beda.
0: Tapi ide pertama kali ini muncul dari mana sih? Dari dulu pertama kan jus-jus biasa gitu,
1: iya,
0: buah-buah biasa. Sampai akhirnya coba bikin healthy drink yang ini percampuran dari sayur sama buah. Tuh idenya datang dari mana sih, Mbak Rita?
1: Kalau ide sendiri sih kombinasinya maksudnya.
0: Betul.
1: Kombinasinya kan sekarang di sosial media udah banyak ya kak ya.
0: Iya. Yep.
1: Udah banyak banget. Dan aku tuh suka nonton itu Dr. Zaidul Akbar.
0: Oh iya.
1: Iya, dari situ. Tapi kan dari Dr. Zaidul Akbar itu kombinasinya kebanyakan rimpang-rimpang ya.
0: Betul.
1: Rimpang-rimpang kan susah banget untuk dikonsumsi sama kaum muda, anak-anak.
0: Iya, iya, iya. Biasanya ke jamu ya.
1: Ke jamu
0: yang hangat-hangat.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Terus.
1: Terus ya akhirnya coba-coba. Dari awalnya tuh nyobanya pakai yang ini.
0: Mm-mm.
1: Wortel jeruk nanas.
0: Wortel jeruk nanas,
1: iya.
0: Oke, itu masih kayaknya oke lah.
1: Oke lah,
0: iya.
1: Ya, ya, ya, ya. Di luar-luar kan masih banyak ya kak ya, wortel jeruk nanas. Kebetulan aku nggak terlalu suka manis kak.
0: Oh,
1: aku nggak
0: okay,
1: terlalu suka manis. Ya udah, akhirnya bikinlah jus ini. Terus suami juga lagi program hidup sehat ya. Sekarang kan kita harus lebih aware juga ke kesehatan.
0: Mantap banget, yes.
1: Nah, ya udah, akhirnya kita mengkombinasikan, kita coba.
0: Mm-mm.
1: Kok banyak yang suka dan manfaatnya juga banyak. Reviewnya tuh lebih ke orang-orangnya sendiri, ke customer sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Aku habis minum ini kok enakan ya, gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, bikin aku speechless sendiri sih.
0: Wow, ternyata dari nonton Dr. Zaidul Akbar,
1: ya,
0: dicari-cari
1: betul
0: juga kombinasinya ya, yang pas, ternyata juga terciptalah produk healthy drink yang satu ini teman Pro 2. Nah, tadi mungkin bisa aku juga penasaran, berarti bisa dikatakan dengan cool press juice
1: ya, ya,
0: itu berarti airnya literally air dari sayuran sama buah itu sendiri ya.
1: Iya, benar.
0: Air karena dari kan hasilnya sayuran, ampasnya doang kan,
1: iya,
0: yang dibuang itu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi tidak ada campuran air, susu atau apapun teman Pro 2. Literally itu dari buah dan sayuran itu sendiri.
1: Benar.
0: Benar-benar nutrisinya kena banget gitu.
1: Bener,
0: ya
1: kena
0: teman
1: banget
0: Pro 2. Kalau dari 5 ini, betul 5, yang paling favorit dari seorang Mbak Riva yang mana nih?
1: Kalau dari aku sendiri yang paling favorit ada di Green Detox.
0: Oke.
1: Okay. Green Detox ini pakcoy, nanas, apel. Yang
0: yes,
1: kedua ada di Orange Glow. Mm-hmm. Orange Glow ini wortel, jeruk, nanas. Itu untuk kesehatan kulit kita, kak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti setiap jus ini punya manfaat masing-masing ya?
1: Benar.
0: Boleh dong dikasih tahu dari yang ujung
1: boleh
0: sendiri. Detox tadi ya?
1: Iya.
0: Uh-huh.
1: Kalau yang ini tuh green detox, Kak. Tadi udah aku sebutin ya, pakcoy, yep, nanas, apel. Detox, detox kan udah pasti untuk detox
0: tubuh.
1: Ya, benar. Di sini itu untuk detox tubuh dan pencernaan. Jadi kalau misalkan kakaknya lagi diet nih,
0: yes,
1: kalau kakaknya lagi diet, lebih cocok minum yang ini, green detox.
0: Oke, lemak-lemak semuanya, kotoran-kotorannya semuanya kan luntur.
1: Betul,
0: ya,
1: betul banget. Dia lebih apa ya, Kak ya, kayak tahan lama gitu loh laparnya.
0: Oh ya, kenyangnya maksudnya.
1: Oh iya, kenyangnya.
0: Kalau itu aku tahan lama laparnya, baru betul lapar pengen jajan mulu.
1: Pengen jajan mulu kan. Yeah, kita kan biasanya makan seblak nih, Kak. Habis makan seblak, kalau malam minum green detox. Biar seimbang kan.
0: Bener, dan gak malam gak craving lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Kadang-kadang kalau misalnya nonton sampai malam dan lain sebagainya, itu hawa nafsu ingin makan jajan tuh semakin tinggi.
1: Semakin tinggi. Apalagi kita sama ngedrakor ya.
0: Iya.
1: Kita banget gak?
0: Kayak tiba-tiba di tengah-tengah, udah jam segini, kok lapar ya? Mie instan kayaknya enak deh.
1: Iya, bener. Tambah nugget enak nih kayaknya.
0: Betul, jadi karbonya tambah-tambah teman-teman lagi. Jadi jawabannya minumlah
1: yang green detox,
0: green detox ini. Okay.
1: Terus ada lagi, kan biasanya kita kalau mau kayak donor darah nih, Kak, suka HB-nya kurang, HB-nya rendah. Solusinya pakai beet. Beet itu bagus banget. Beet itu bagus banget buat naikin hemoglobin.
0: Yes.
1: Nah, kalau kita makan beet aja, dia kan rasanya kayak makan tanah ya, katanya tuh gitu. Kayak enggak enak banget kan?
0: Bener, bener.
1: Kita enggak bisa banget nerima itu.
0: Yes.
1: Nah, jadi kita kombinasikan sama buah pir. Buah pir, wortel sama jahe. Ya. Nah, kalau ini buat menutrisi tubuh kita dan aliran darah kita biar lancar.
0: Oh, melancarkan
1: buat pengentalan darah kayak gitu. Dan yang ini gongnya lagi. Aku punya customer, Kak. Dia itu ada di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit besar di Malang. Beliaunya ini dari Jember. Dari Jember, dan kebetulan aku lagi jaga orang tua sakit, terus ditanya-tanya jualan apa, aku bawain ini. Nah, sekarang itu beliaunya lagi menjalankan cuci darah. Setiap kali habis cuci darah datang ke Malang, dia selalu order. Jadi disarankan sebelumnya dia konsultasi ke dokter, habis cuci darah boleh gak minum ini. Karena kok lemes kan kalau habis cuci darah. Nah, habis cuci darah lemes, konsultasi minum beet boleh gak boleh. Akhirnya keterusan. Tapi gongnya lagi, dia bukan pakai pir, Kak, tapi beet pakai lobak.
0: Bisa request gitu,
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa. Misalnya kakaknya butuhnya kombinasi apa gitu. Biasanya tahu dari sosial media kan. Kak, aku mau bikinin jus ini dong. Boleh banget.
0: Gitu. Dia request pakai lobak.
1: Dia pakai lobak. Beet, lobak sama jahe.
0: Aku bayangin tuh kayak yang lobaknya juga kayak ada rasa manisnya juga sih sebenarnya, lobak ya. Cuman kayak yang sayur ya. Oke. Tapi ngefek ke dia ya berarti ya. Setelah cuci darah lebih berenergi,
1: lebih
0: sehat juga gitu ya berarti.
1: Dan katanya ya, katanya beliaunya tuh habis cuci darah tuh dia kan minum ini. Kalau pulang biasanya dia tuh kayak masih lemes, harus pakai kursi roda dulu untuk masuk ke mobil. Dari ruangan ke mobil tuh harus pakai kursi roda. Tapi setelah minum beet itu dia lebih kayak bersemangat, udah ada tenaga gitu buat jalan dari ruangan ke mobil aja gitu.
0: Keren banget. Ini benar-benar efek real food ya, teman dua ya. Jadi memang kalau misalnya ada yang bilang orang dulu tuh sehat-sehat gitu, karena ya emang makannya real food, tidak ada instan ya.
1: Benar. Makan ubi-ubian kan.
0: Betul. Balik ke real ternyata efeknya sebegitu dahsyatnya ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke, lanjut silakan.
1: Yang keempat kita punya orange glow.
0: Yes.
1: Aku menyebutnya orange glow karena warnanya orange. Dan dia aku percaya buat mencerahkan kulit kita dan melembabkan. Ini komposisinya wortel, jeruk nanas, Kak. Wortel itu udah umum ya, vitaminnya kayak apa, bagusnya kayak apa, itu dia udah umum banget. Dia tuh bagus buat kesehatan kulit dan mata. Mata dari mana? Dari wortelnya.
0: Dari wortelnya.
1: Iya. Wortel kalau dikombinasikan sama jeruk, dia itu banyak kandungan vitaminnya. Jadi dia bagus untuk kulit, melembabkan kulit. Enggak usah jauh-jauh. Testimoninya dari aku sendiri. Aku paling susah pakai skincare, by the way, Kak.
0: Oh, susah pilih skincare yang cocok gitu ya, berarti
1: benar,
0: ya. Terus akhirnya?
1: ya akhirnya aku gak pakai apa-apa, pakai basic skincare aja tapi sama minum ini.
0: Wow, gitu. Mulus banget lagi teman Pro 2 mukanya Mbak Rifa
1: nih. Ini gitu.
0: Iya.
1: Dia juga bisa ngontrol gula darah.
0: Oh, kontrol gula darah juga bisa.
1: Iya. Wow.
0: Terutama kolesterol nih. Siapa di sini yang kolesterolnya tinggi?
1: Suami saya.
0: Nah, minum ini. Ini buat kakak dia nanti ya.
1: Iya, boleh.
0: Gitu.
1: Oh, luar biasa, banyak juga manfaatnya tuh ya.
0: Iya.
1: Orange tea ya.
0: Banyak banget yang okay. Ini best seller kita ada di sini.
1: Best sellernya di situ. Oke. Okay. Iya. Terus yang terakhir, yang keempat?
0: Keempat ada di Yellow Immun. Mm-hmm. Yellow Immun. Nanas timun jahe. Gimana
1: nanas
0: rasanya?
1: Nanas timun jahe. Itu kayak seger deh. Itu
0: seger.
1: Enak deh.
0: Kakak pernah makan rujak gobet?
1: Iya.
0: Rasanya hampir kayak gitu kak.
1: Iya makanya bilang enak kayaknya.
0: Iya.
1: Percampuran enak kayak enak.
0: Enak
1: gitu.
0: Benar.
1: Betul.
0: Dia rasanya kayak rujak gobet. Dia buat naikin tensi dari timunnya.
1: Iya,
0: dia buat nurunin.
1: Oh, nurunin.
0: Nurunin. Iya, nurunin.
1: Oh, yang punya darah tinggi yang suka marah-marah nih.
0: Iya. Dia minum ini.
1: Bisa, oke. Okay.
0: Untuk peradangan dari jahenya.
1: Oh, inflamasi juga bisa.
0: Inflamasi, benar.
1: Wow, terus
0: dan yang kecil
1: terakhir
0: ini, ini produk terbaru dari Nona Juice namanya Wellness Shoot.
1: Wellness Shoot.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Wellness Shoot komposisinya apa aja? Komposisinya timun, apel, jahe sama lemon. Dia bisa dibayangin rasanya.
1: Iya.
0: Tapi dia lebih dominan rasa jahenya.
1: Oh, dominannya rasanya lebih ke jahenya.
0: Lebih ke jahenya.
1: Oh,
0: karena
1: okay.
0: Dia itu namanya aja wellness shoot ya. Jadi sekali teguk ya, Kak ya.
1: Yep.
0: Jadi sekali teguk dia tuh ada kandungan zat aktifnya.
1: Zat aktif tadi.
0: Iya, dari jahe sama jeruknya. Ya dari lemon.
1: Lemonnya. Oke, okay. Manfaatnya untuk apa tuh yang itu?
0: Manfaatnya untuk diet.
1: Oh dia, hampir sama kayak yang detox tadi.
0: Hampir sama
1: tadi,
0: kayak
1: ya?
0: Yang detox tadi.
1: Saling melengkapi
0: gitu ya.
1: Berarti
0: benar.
1: Ini juga bisa membuat kenyang lebih lama juga.
0: Iya, benar.
1: Oke, baik.
0: Buat mengatasin penyakit lambung gitu kak, ini bisa.
1: Asam.
0: Asam lambung.
1: Oh
0: iya,
1: bisa.
0: Tapi minumnya dikit-dikit aja kalau misalkan okay. Belum terbiasa ya.
1: Baiklah.
0: Karena kan dari jahenya itu takutnya gak kuat perutnya.
1: Baiklah, luar biasa. Dan ini semua udah ini ya, apa namanya, dari referensi, beberapa referensi teman produk. Dan ternyata juga sudah dibuktikan sama review dari customer-customer.
0: Benar.
1: Luar biasa. Memang kalau misalnya balik lagi to the nature, ternyata efeknya langsung. Ya gak langsung ya, beberapa kali minum pastinya.
0: Benar. Karena kan kita gak ada kandungan kimianya ya kak ya.
1: Kalau langsung bahaya juga sih.
0: Benar. Nanti nggak balik beli lagi dong.
1: Makanya kayak kok aneh kok langsung gini gitu kayak
0: yeah.
1: Apa gitu ya. Jadi memang dengan konsumsi secara rutin teman Pro 2 ini akan bawa efek baik untuk tubuh kita kayak gitu. Tinggal pilih yeah. Aja di antara 5 ini gitu ya, paling baru banget baru 3 hari gitu ya.
0: Iya yeah, yang wellness, ini wellness shot.
1: Shotnya kayak gitu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Riva di sini. Jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM teman terbaik kamu. And for sure, don't go anywhere.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, selamat siang. Masih ada di Muda Kreatif kali ini, masih barengan sama Mbak Riva Ania ya, owner dari Nona Juice Healthy Drink. Ini namanya Nona ini di apa namanya dulu awal kali buat waktu belum nikah atau gimana nih?
3: Kenapa kok Nona gitu ya kayak? Ini bagus banget nih pertanyaannya Kak. Nona tuh sebenarnya aku udah nikah Kak.
2: Oh, udah nikah.
3: Udah nikah. Terus aku terinspirasi dari dua nama sebenarnya.
2: Okay.
3: Bukan namaku sama suami bukan.
2: Terus
3: tapi nama
2: siapa?
3: Orang lain. Namanya dari ibu Noni sama ibu Nina.
2: Orang tua dari
3: bukan.
2: Siapakah mereka? Nah,
3: ibu Noni sama ibu Nina ini itu istri dari atasan suamiku Kak.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Nah, beliau dua ini sering banget beli di aku. Aku kan juga jualan makanan ya dulu Kak.
2: Oh,
3: kayak
2: gitu.
3: Sering order makanan, minuman apa dukung UMKM-ku lah.
2: Iya.
3: Nah, akhirnya terinspirasilah dari nama Nona, Noni sama Nina. Jadilah si Nona. Akhirnya jadilah Nona Juice itu tadi.
2: Oh, karena mereka selangganan itu ya.
3: Iya, kayak... beliau selangganan itu. Ada acara apa aja, beliau tuh order ke kita.
2: Ternyata inspirasi bisa datang dari siapa aja ya.
3: Iya, benar. Dan di sini aku boleh ngucapin terima kasih. Barangkali lagi
2: boleh.
3: Dengerin ya.
2: Boleh,
3: tadi aku sempat nge-share,
2: Kak. Oke, boleh silakan.
3: Terima kasih buat Ibu Noni sama Ibu Nina sudah menginspirasi bisnis kita. Jadilah Nona Juice ini.
2: Luar biasa. Aku kira pikir tadi orang tua atau siapa gitu ya. Ternyata atasan, dari suami. Baiklah, tapi memang dari mungkin banyaknya ini ya requestan gitu kayak akhirnya pikir wah ini ternyata laku juga nih, boleh deh aku tambahin lagi
3: iya,
2: gitu ya.
3: Benar-benar.
2: Akhirnya semangat berjualan ya teman Pro 2. Luar biasa. Oke, tadi di off air ini Mbak Riva sempat ngomong teman Pro 2 kalau misalnya produknya nggak hanya ini aja, nggak hanya lima ini aja. Berapa banyak ternyata untuk jenisnya sebenarnya?
3: Untuk variannya tuh kita ada 8 Kak.
2: Oh, banyak ya?
3: Iya.
2: Itu sama wellness chart-nya juga?
3: Belum.
2: 8.
3: Cold press juice-nya aja.
2: Cold press juice-nya aja, oke.
3: Cold press juice-nya ada 8 varian. Kalau yang ini kan 4 tadi udah ya?
2: Betul.
3: Masih ada yang namanya Diva Series. Kakak tahu wortel, apple, tomat.
2: Oke. Okay.
3: Iya,
2: wortel, apple. Kalau dulu aku cuma wortel sama tomat doang.
3: Ini sama...
2: Apple.
3: Oke. Okay. Ya, namanya Diva Series. Itu untuk kesehatan lambung sama pencernaan.
2: Mm-mm.
3: Nah, terus ada lagi hampir sama kayak ini, hampir sama kayak Yoli Imun, namanya Clean Detox.
2: Clean Detox,
3: ya,
2: oke. Okay.
3: Clean Detox itu dari varian timun, nanas sama seledri.
2: Oh, jahenya tadi dengan seledri ya,
3: diganti seledri.
2: Yang ini ya Clean Detox,
3: ya,
2: oke.
3: Okay. Itu terinspirasi dari customer yang request.
2: Ternyata enak
3: dan ternyata banyak yang suka, akhirnya kita masukkan ke menu kita.
2: Ke menu. Itu fungsinya untuk?
3: Itu fungsinya untuk kayak kesemutan. Jadi biasanya kita sering kesemutan.
2: Iya.
3: Itu. Biar mengatasi kayak gitu.
2: Terus
3: kok ya, customer cocok.
2: Iya.
3: Ini enak loh, aku udah gak kesemutan lagi. Biasanya bangun tidurnya kesemutan, katanya gitu Kak. Terus aku semenjak minum minumannya Mbak Riva kok jadi enakan. Akhirnya kita masukin lah ke menu.
2: Bisa gitu ya, oke, baiklah.
3: Terus masih ada lagi Kak, untuk menghidrasi tubuh kita.
2: Yep.
3: Namanya Red Hydration. Dari nanas, semangka, sama lemon.
2: Itu kayaknya enak banget tuh. Aku suka banget semangka sih.
3: Enak banget itu. Anak muda rata-rata yang minum itu.
2: Okay.
3: Terus ada lagi yang terakhir namanya Pen Coco. Itu dari nanas dan air kelapa muda.
2: Nanas sama air kelapa muda.
3: Enak banget.
2: Itu seger banget
3: itu
2: ya.
3: Itu seger banget. Itu untuk menghidrasi juga.
2: Jadi ada dua yang untuk menghidrasi tubuh. Tinggal cari aja yang mana yang pas teman-teman dua sama kamu. Tapi emang kalau semangka juga ini ya.

0: Terus yang ketiga ada di beet, wortel, apel, jahe, lemon. Ada 5 kombinasi.
1: Lebih lengkap lagi vitaminnya ya.
0: Untuk kandungannya sebenarnya sama, cuma dia lebih strong aja.
1: Oke.
0: Kalau pengen cepet, minum yang itu.
1: Tau gak sih Mbak, kayak ini loh, skincare retinol 5% 10%.
0: Oh iya bener.
1: Ternyata iya Mbak, minumnya juga ada gitu ya. Yang ini lebih strong, yang ini strong lagi.
0: Iya benar.
1: Bisa aja. Tapi ini benar-benar seru banget ya teman Pro 2. Jadi apa namanya, kalau misalnya teman Pro 2 penasaran, bisa dicobain satu-satu karena produknya banyak. Atau bahkan beli langsung semuanya gitu. Karena tadi sempat ngomong harganya juga gak begitu mahal gitu. Benar-benar. Jadi harganya berapa kalau misalnya ini
0: harganya untuk cool press juice-nya itu ada di 17.000.
1: Oke.
0: Kalau wellness shot-nya ini ada di 10.000, Kak.
1: Oke, 10.000.
0: Murah banget kan?
1: Murah banget. Langsung aja cus gitu. Oke.
0: Kita juga ada itu,
1: apa
0: gratis ongkir.
1: Oh iya?
0: Iya, dengan minimal pembelian 10 botol kita gratis ongkir. Aku sendiri yang nganterin.
1: Asik. Langsung ownernya sendiri yang nganter lagi.
0: Iya, soalnya aku enggak percaya itu Kak kalau pakai kurir. Dia kan ringkih ya, Kak.
1: Iya, takutnya pecah di jalan atau apa gitu. Atau apa? Ringkih apa gimana tuh?
0: Dia ringkihnya itu dia enggak bisa
1: kena
0: suhu panas lama, ya.
1: Oh, apakah suhu AC ini aman?
0: Aman sekali. Karena sinar matahari terlalu lama dia oksidasi, Kak.
1: Oh, ternyata enggak hanya makeup yang beroksidasi, dia juga oksidasi.
0: Oksidasi dia asem.
1: Oh, enggak seger gitu ya, berarti ya.
0: Asem gitu rasanya.
1: Oh, berarti dalam pengirimannya pakai es batu gitu ya?
0: Enggak,
1: atau
0: kita
1: gimana?
0: Kirimnya dalam kondisi dingin.
1: Alright, berarti enggak bisa terlalu lama di jalan juga teman Pro 2 ya.
0: Makanya aku sendiri yang kirim.
1: Oke. Tapi hati-hati ya, kayak aku kayak takutnya ntar takutnya apa kena matahari Pak lama atau apa, buru-buru ngebut nanti
0: dari
1: Pak.
0: Bener lagi. Kirimnya sore.
1: Oh, sore.
0: Ya.
1: Oh iya, aman sore sih memang sih. Kalau kayak gini kan lagi panas banget ya, jadi memang kurang begitu mendukung kayak
0: Betul
1: gitu
0: banget.
1: Luar biasa memang ya ide yang satu ini. Dan memang goalnya sehatnya bareng, gak hanya keluarganya Mbak Rifa doang gitu, diajakin sehat semua
0: bareng-bareng.
1: That's right, itu dia. Tapi selama ini jalan udah dari September ya?
0: Iya, dari September.
1: Dari September sampai saat ini, beberapa bulan ini, tantangan terbesar kalau menurut Mbak Rifa sendiri buka usaha tuh apa?
0: Tantangan terbesarnya itu ada di kompetitor ya Kak ya pastinya.
1: Oke. Okay.
0: Sempat ada di kompetitor. Dulu kan aku pernah jualan di lapangan rampal Kak.
1: Iya. Yeah, nah, oke.
0: Okay. Pernah jualan di lapangan rampal. Mm-hmm. Dari customer dia jualan juga akhirnya.
1: Oh. Iya. Dia dapat ide.
0: Dapat ide. Jadi dulu tuh aku jualannya pakai banner Kak, pakai stand banner itu kayak komposisinya apa, manfaatnya itu apa. Kita tulislah di situ.
1: Iya, oke.
0: Ada customer yang ngefoto terus tanya-tanya. Ya kita jelasin karena kita kan juga pengen mereka sehat juga gitu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Ternyata jarak 3 hari dia jualan.
1: Gong banget. Ya Allah.
0: Iya, okay. Tapi enggak tahu terus sih sekarang dia lanjut apa enggak, kita enggak tahu.
1: Okay.
0: Terus tantangan terbesar lagi ada di harga bahan pokok ya Kak pastinya.
1: Sekarang tambah mahal semua ya, Bu.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Dengan harga 17.000 aku mau naikin kayak nanti takut gitu ya. Kasihan, masa mau sehat aja harus mahal sih gitu.
1: Oke, jadi masih ada banyak pertimbangan juga ya dinaikin
0: benar,
1: atau enggak
0: benar,
1: kayak
0: benar
1: gitu.
0: Banget. Ini udah naik loh dari harga 15.000.
1: Oh, sebelumnya 15.000.
0: Sebelumnya 15.000.
1: Murah banget.
0: 15.000 udah dapat healthy drink.
1: Makanya aku tadi juga tanya off air tuh teman Pro 2, "Mbak, ini harganya segini udah dapat untung?" Jawabnya udah.
0: Alhamdulillah udah.
1: Tapi untungnya enggak begitu banyak banget
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Karena tujuannya juga adalah sehat bareng gitu,
0: benar.
1: Ngajakin sehat rame-rame.
0: Benar
1: oh,
0: banget.
1: Kayak gitu. Tantangan lain ada juga enggak? Mungkin dari waktunya
0: waktu
1: juga.
0: Waktu produksi ya.
1: Tadi kan sempat ngomong kalau misalnya waktu produksinya cukup lama
0: cukup
1: banget.
0: Lama, benar.
1: Oke, emang berapa lama sih, Mbak?
0: Untuk produksi 20 botol itu kita paling enggak ada di 2 jaman ya tolah, Kak. Dari ngupas terus kita ngeblender itu,
1: terus
0: nyuci, terus buahnya kita keringin.
1: Oh, buahnya dikeringin dulu?
0: Iya, kita ada alat buat ngeringin sayurnya. Jadi kan habis dicuci.
1: Oh, iya ada air-airnya itu ya. Oke.
0: Terkontaminasi sama air habis cuci itu tadi.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita steril botolnya juga. Jadi botolnya kita sterilin dulu.
1: Iya. Jadi benar-benar dari segi kebersihan itu juga udah benar-benar bagus banget teman Pro 2, bahkan botol

0: di steril juga nggak ada kontaminasi dari air gitu kan. Kadang-kadang kalau mungkin ibu rumah tangga kan untuk konsumsi pribadi ya udah habis cuci langsung dimasukin ke slow juicer tadi gitu, ternyata dikeringin juga. Makanya aku tadi tanya, dikeringin? Oh iya iya iya iya iya, paham. Untuk 20 botol 2 jam.
1: Iya, sekitar 2 jam.
0: Biasanya kalau sehari produksinya berapa, Kak? Berapa
1: sehari botol? Itu untuk saat ini kita masih ada di 50 botol, Kak.
0: Dan itu setiap hari produksi atau enggak pasti?
1: Hampir setiap hari.
0: Allahu Akbar. Almost like 4 jaman ya.
1: Iya, paling enggak 4 jam, 5 jam itu lah.
0: Astaga, itu ya tantangan terbesarnya ya teman Pro 2. Tapi mau gimana ya, ini kan juga salah satu usaha juga.
1: Benar.
0: Dan ternyata udah jalan sampai saat ini, gimana perasaannya? Udah benar-benar happy belum untuk membuka usaha sendiri? Dan ini benar-benar unik banget nih untuk healthy juice sendiri.
1: Happy banget pastinya, Kak. Apalagi kalau dapat testimoni dari customer ya. Yep. Kalau dapat testimoni dari customer, "Mbak, aku sehat nih. Mbak, aku sembuh nih dari ini." gitu. Jadi kayak, wah, ternyata sengaruh itu ya. Jadi lebih happy lagi lah. Dari usaha aku yang lain-lain, sebelumnya kan aku juga ada bisnis lain, Kak.
0: Iya.
1: Tapi yang paling happy menurutku di sini sih.
0: Senang banget ya.
1: Iya, senang banget. Jadi kayak, oh, ternyata ini kayak apa ya, bukan buat untuk aku sendiri,
0: yes,
1: gitu,
0: yes,
1: bisa
0: yes,
1: buat
0: bener,
1: untuk
0: bener,
1: orang
0: bener,
1: lain.
0: Benar.
1: Anggap aja buat ibadah ya.
0: Iya, betul. Karena nyehatin orang lain juga, bener. Kayak gitu. Luar biasa dan happy banget mempunyai usaha atau sesuatu yang bikin kita happy gitu. Jadi kalau apapun nggak terbebani ya, Mbak ya.
1: Benar.
0: Untuk dilanjutkan lagi ke depannya kayak gitu. Luar biasa. Berarti untuk tadi disampaikan sebelumnya bahwa yang paling favorit adalah yang
1: Orange Glow sama Green Detox.
0: Oh, yang dua itu ya, yang paling banyak ya.
1: Paling
0: jadi
1: banyak.
0: Bisa langsung aja kepoin. Ini bisa dikasih tahu dijualnya di mana aja sih, online atau offline?
1: Ada online sama offline-nya, kita untuk sementara masih off karena masih ada project ya.
0: Okay.
1: Nantinya bakal ada juling jus keliling kita.
0: Iya. Oke.
1: Kalau online-nya kita ada di TikTok, Kak.
0: Oh, online-nya di TikTok?
1: Iya, TikTok sama Instagram.
0: TikTok sama Instagram, bisa langsung aja teman Pro 2 kepoin di sana kayak gitu. Namanya apa di TikTok sama Instagram?
1: Namanya ada di Nona Juice.
0: Nona Juice.
1: Di botol kita juga ada nomor teleponnya. Jadi nanti kalau misalkan mau order, tinggal hubungi ke nomor ini. Jadi promosi.
0: Gak apa, emang tujuannya itu memang.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Terus itu satu botol tuh berapa mili sih, Mbak?
1: Satu botol ada 250 mili.
0: Oh, 1/4 liter 250 mili teman Pro 2.
1: Sedangkan yang kecil 100 mili.
0: 100 mili karena once again itu ada bahan aktifnya tadi.
1: Iya.
0: Dan itu kayak sekali teguk. Kalau aku enggak sekali sih, itu dua kali.
1: Dua kali kayaknya.
0: Kalau sekali tuh kayaknya terlalu banyak buat aku kayak gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus selama ini biasanya promosinya gimana, Mbak? Yang selama ini udah jalan?
1: Selama ini yang udah jalan kita promosinya di TikTok.
0: Di TikTok
1: sama
0: aja.
1: Sama diri sendiri sih, buat story WA kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi dari orang-orang yang nggak tahu jadi tahu kan, kepo. Jualan apa sih, Mbak, itu kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus sama diri sendiri aja.
0: Dan di TikTok rame nggak? Biasanya kalau misalnya TikTok tuh lumayan rame gitu loh. Jadi kayak yang susah banget nangkepin banyak orang gitu ya.
1: Alhamdulillah rame, Kak, untuk di TikTok.
0: Asik. Jadi kayak yang kalau di TikTok juga rame. Ada nggak yang pesan pengen minuman ini di apa ya, dikirim keluar kota gitu, ada nggak sempat pengen?
1: Alhamdulillah ada. Baru-baru ini bulan kemarin kita kirim ke Surabaya di kantor Bapenda.
0: Oh, Bapenda. Tapi bisa dikirim keluar kota?
1: Bisa.
0: Dengan catatan?
1: Dengan catatan kita ngirimnya dalam kondisi beku. Frozen.
0: Alright.
1: Ya, tapi kita pakai ekspedisi yang satu hari aja.
0: Oke.
1: Biasanya kalau aku ke Surabaya juga nanti kita open just tip nih.
0: Pintar.
1: Kita open just tip. Jadi siapa yang mau ke apa, mau order, nanti bisa kita bawakan gitu.
0: Oke. Jadi gitu. Emang jarak jauh ya?
1: Iya, jarak jauh.
0: Beku.
1: Di Surabaya sih untuk jarak jauhnya, Mas Ian.
0: Oke, kalau misalnya yang lainnya nggak bisa yang jauh-jauh banget ya. Jadi kayak misalnya mungkin di yang cuma sehari lah berarti ya. Kalau dua hari
1: bisa, Kak.
0: Masih bisa?
1: Iya, bisa.
0: Oh,
1: dalam kondisi beku tadi, terus kita pakai cooler box ya mungkin ya. Terus alhamdulillah juga udah ada kan sekarang ekspedisi yang
0: betul, bisa khusus itu, untuk makanan untuk minuman makanan, ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi bisa pakai itu teman Pro 2 ya, iya. Luar biasa. Target ke depan dari Nona Ju sendiri nih bakal seperti apa nih selain juling? Tapi masih tetap fokus di juling ya ini nanti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, untuk saat ini kita targetnya masih ada di juling sih, Kak.
0: Oke, konsepnya bakal di konsep seperti apa tuh Jus Keliling? Mau kemana aja? Apakah di seluruh Marang Raya? Uduh, capek juga nih Mbak Riva.
1: Amin. Itu Jus Keliling, kita pakai motor listrik yang kayak kopi-kopi itu kan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi nanti ya, bukan aku sendiri ya yang keliling.
0: Capek banget udah bikin iya. Jus ya.
1: Terus harus keliling,
0: keliling
1: gitu.
0: Lagi.
1: Jadi aku nanti insya Allah ada karyawan lah buat yang keliling. Untuk targetnya pertama kita ada di Rampal, karena basically kita jualan pertama dulu di Rampal, di lapangan Rampal. Yang alhamdulillah udah banyak customer. Dan kita spot off sekarang cuma ngelayanin online aja. Mereka pada nyariin.
0: Kasian banget.
1: Iya pada nyariin. Terus nanti ya untuk ke wilayah kota lah ya. Dari Rampal nanti siangnya kita melipir ke kota-kota.
0: Oke, okay, seperti itu. Karena memang targetnya juga, ini kan minuman sehat ya. Pasti yeah. Teman-teman yang juga suka olahraga akan bener, mempertimbangkan bener. Untuk minum minuman seperti ini gitu, untuk menjaga yeah. badan. Makanya Rampal nih kemarin juga di tadi off air juga ngomong kalau misalnya banyak banget ya yang beli kemarin ya awal-awal ya.
1: Alhamdulillah minatnya banyak banget.
0: Luar biasa, minatnya banyak banget teman Pro 2. Bahkan Mbak Riva pernah cerita buka jam 6 pagi, jam 8 udah habis. Dan yeah. menjual 100 botol yeah. sempet. Sayang sih emang kalau apa
1: itu dewan banget ya tuh.
0: Dewan, langsung dewan langsung habis ya teman Pro 2 ya. Sempat gak sih Mbak kayak kewalahan gitu karena orderan yang sebegitu banyak?
1: Sempat. Kalau misalkan suami lagi kerja, lagi masuk ya kak ya, mm-hmm. terus harus aku sendiri nih yang ngerjain.
0: Terus
1: aku ya? Sendiri yang ngerjain, aku sendiri yang jual, aku sendiri yang belanja. Jadi aku ownernya, aku yang produksi, iya, aku iya, yang iya, jualan iya, iya. gitu.
0: Wow, kewalahan itu benar-benar sih. Kewalahan banget ya. Berarti sampai saat ini masih belum ada karyawan ya?
1: Belum.
0: Benar-benar di handle berdua sama suami iya, kayak gitu. Dan next time Jusling ini bakal jadi next project, bakal ada karyawan yang bantu juga.
1: Betul.
0: Semakin banyak karena yang suka teman Pro 2 kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak Riva sendiri gitu, ini kan jus nggak bisa bertahan lama berarti ya?
1: Iya.
0: Di suhu udara ruang ini bertahan berapa jam doang?
1: Kalau suhu ruang sih cukup 4-5 jam cukup lah kak, masih okay, bisa.
0: Oke. Ya. Okay.
1: Tapi kan orang-orang paling biasanya beli
0: langsung minum.
1: Langsung minum, iya.
0: Iya ya, sih.
1: Rumah juga langsung masuk ke kulkas kan?
0: Iya. Kalau di kulkas ada waktu berapa hari?
1: Kalau di kulkas yang biasa, bukan mm-hmm. di freezer, itu paling nggak 1-2 harian. Kalau di freezer bisa sampai 1 minggu juga.
0: Bisa nyetok tuh di freezer iya, teman Pro 2.
1: Dalam kondisi beku.
0: Jadi bisa dikatakan kalau misalnya Mbak Riva ini produksi setiap hari, permintaannya juga banyak teman Pro 2 ya. Alhamdulillah ya. Karena memang di freezer aja tanya apa namanya 1 minggu gitu pasti
1: iya.
0: apa namanya disortir lagi keluar lagi kayak gitu ya. Sehari biasanya kira-kira berapa banyak Mbak yang pesan? Botol berapa botol habis?
1: Sehari tuh kurang lebih 50 botol itu kak. 50 botol itu tapi kita cuma biasanya ada 3 customer. Karena satu customer belinya langsung 20 botol, 15 botol gitu.
0: Dia yang nyetok itu tadi sih.
1: Iya benar. Dia yang nyetok. Jadi kita untuk saat ini kayak ada jadwal gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Untuk hari ini siapa hari ini, siapa hari ini, siapa gitu.
0: Berarti apakah ini pre-order atau ada
1: kita ready
0: ada stok
1: setiap
0: juga?
1: Hari ada stok.
0: Ready stock juga teman Pro 2. Jadi gak perlu khawatir. Bisa langsung aja follow Instagram dan juga TikToknya di Nona Jus kayak gitu. Dan juga tanya-tanya. Habis itu mungkin ada yang mau bikin acara juga bisa ya.
1: Bisa
0: event-event
1: banget.
0: Ya,
1: bisa banget.
0: Untuk beli segitu banyak untuk mengenalkan minuman yang satu ini kayak gitu.
1: Yeah.
0: Nah Mbak Riva ini untuk ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang pengen memulai usaha? Karena kan usaha kan butuh mental yang gede banget nih gitu. Ada gak pesan-pesannya? Apalagi untuk anak muda nih.
1: Kalau pesannya sih untuk lebih ditata dulu mentalnya ya, karena mental di lapangan sama di rumah itu udah beda banget gitu. Harus menghadapi customer yang berbagai macam. Terus belum lagi sama lingkungan kita jualan. Ada yang tetangga jualan gini kayak gitu. Itu tantangan berat dari aku sendiri sebenarnya udah ngalamin berkali-kali.
0: Berkali-kali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus terutama modal ya kak ya. Modalnya tuh harus benar-benar disiapin. Jadi kalau banyak kan anak muda sekarang, aku punya modal dikit nih. Punya modal dikit bisa lah ya. Jangan, itu bakalan boncos di akhir.
0: Oh gitu. Iya. Jadi jangan terlalu yang nekat juga ya. Be realistic ya.
1: Iya, kita harus realistic aja. Gitu sih kak.
0: Oke, baiklah, luar biasa.
1: Terus sama
0: gitu.
1: Cari apalagi peluang ya.
0: Oke.
1: Peluang. Sekarang kan orang-orang lebih aware sama kesehatan.
0: Iya.
1: Lagi
0: iya.
1: FOMO kan, lagi FOMO lari gitu, jogging. Cari aja peluangnya gitu. Jangan ngikutin jualan yang FOMO. Kayak jualan ini aku ikutan. Oh ini rame, aku ikutan. Jangan. Cari yang basicnya itu kita bisa. Kita enjoy sama itu tadi. Terus orang-orang memang butuh sama produk yang mau kamu jual gitu.
0: Mantap banget, karena itu lebih long lasting ya.
1: Iya,
0: kalau FOMO kan FOMO-nya habis ya udah selesai.
1: Udah selesai, iya.
0: Iya
1: karena
0: sih,
1: aku juga pernah jadi korban jualan FOMO.
0: Pernah gitu. Emang dari umur berapa sih Mbak coba-coba berwirausaha tuh?
1: Bener-bener usaha sih aku sebenarnya dari SMA, Kak.
0: Ya Allah, emang udah basic ya sih.
1: Dari keluarga emang basically dari pengusaha semua.
0: Oh makanya.
1: Jadi usaha aja udah gitu.
0: Oke.
1: Pernah ngajar cuma berapa tahun cuma berhenti.
0: Lebih PW berwirausaha.
1: Iya benar.
0: Oke, makanya pengalaman udah cukup banyak ya teman Produa ya. Jadi bisa memberikan wejangan-wejangan nih untuk kita anak-anak muda teman Produa yang pengen bikin usaha kayak gitu. Udah deh kalau gitu, thank you banget ya.
1: Sama-sama Kak.
0: Mbak Riva udah hadir, sukses selalu.
1: Amin.
0: Untuk usahanya ya Nona.
1: Amin.
0: Healthy Juice ya.
1: Healthy Juice.
0: Itu dia teman Produa. Jangan lupa follow Instagramnya ke TikToknya. TikToknya live biasanya jam berapa?
1: Untuk saat ini kita belum live.
0: Akhirnya live. Okay,
1: belum.
0: Karena live tuh butuh waktunya sangat panjang ya.
1: Iya.
0: Bikin jusnya aja
1: panjang. Produksi lama. Sambil live ya seharusnya.
0: Bisa. Tiba-tiba ide keluar di saat siaran.
1: Iya,
0: mantap,
1: bener.
0: Bagus. Jadi gini ya. Oke, okay, masukin. Iya. Bisa. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Mbak Riva. Thank you juga buat teman Produ yang di station. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Bye-bye Mbak Riva. Sukses selalu.
1: Bye.

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

Teman Pro 2 masih di Santai Siang kali ini, masih barengan sama Safa juga ya, bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Teman Pro 2 jam 1-an, seperti biasa beberapa informasi olahraga bakal aku hadirkan ya. Ini salah satunya dari Raidel Toiran yang langsung dikontrak secara resmi sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 oleh PP PBVSI. Pria kelahiran Kuba 31 Oktober 84 ini buka suara. Jadi ia mengatakan harus hati-hati dan kalau mengambil tim atau apapun itu pasti ada targetnya, kayak tim Indonesia ini nantinya gitu. Jadi harus ada kesempurnaan di sana gitu. Walaupun anak-anak juga katanya masih belum maksimum performance-nya gitu ya, karena harus targetnya harus dicapai, jadi harus dipush lagi. Pak Ikhlas sendiri pun mengucapkan terima kasih dapat kepercayaan untuk melatih serius Timnas Voli Indonesia gitu ya. Dan as we know, sosok Raidel Toiran ini membawa Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah juara gitu ya, AVC Men's Cup 2026 untuk pertama kalinya. Meskipun sebelumnya hanya berstatus caretaker atau pelatih sementara ya, namun Raidel Toiran ini menggoreskan tinta emas usai Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India. Tim Merah Putih menang 3-0 atas Korea Selatan pada partai final, kayak gitu. Raidel Toiran pun bukan wajah baru di voli Indonesia. Pria asal Kuba ini sudah lebih dari satu dekade berkarir di Nusantara. Perjalanan di dunia voli pun diawali ex-atlet berposisi outside hitter ini di Kuba bareng sama klub Leopardos de Camagüey gitu ya, di tahun 2002. 6 tahun berlalu, Raidel pun merantau ke Portugal barengan sama Benfica di 2008. Dan 5 tahun di Portugal, Raidel pun melintang ke benua lain bersama Surabaya Samator 2013. Semusim kemudian, ia pun ke Eropa, tepatnya Estonia, barengan sama Ralfer Vrkpali Klubi gitu. Dan sampai akhirnya pun ia dikontak gitu ya, teman Pro 2 di Indonesia. Wow, so kita akan lihat bakal seperti apa, karena memang dengan adanya target dan dengan latihan-latihan kita, siapa tahu nih ada prestasi-prestasi lagi yang cukup membanggakan dari voli kita, teman Pro 2.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti selamat siang untuk kamu yang lagi stay tune dan lagi beraktivitas ya. Di luar siang hari ini kayaknya panas banget teman Pro 2. Jangan lupa untuk banyakin minum supaya tetap terhidrasi dengan baik ya untuk tubuh kita. Dan ya pasti teman Pro 2, informasi lain ini juga datang dari PB Jaya Raya yang kabarnya melakukan transisi kepemimpinan Susi Susanti ini menggantikan Rudy Hartono sebagai ketua umumnya. Sementara Rosiana Tendean ini juga menggantikan Imelda Wiguno sebagai ketua harian PB Jaya Raya yang telah menjabat sejak tahun 2014. Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya Budi Karya Sumadi ini mengatakan pergantian ini adalah bentuk transisi kepemimpinan ya, dan tahun ini akan memasuki babak baru dengan wajah baru penerus prestasi besar, katanya gitu sih teman Pro 2. Di sisi lain, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya ini juga mengharapkan pergantian ini mampu menciptakan regenerasi prestasi gitu ya, lebih baik ke depan, mampu merebut kembali olahraga bulu tangkis Indonesia di level kelas dunia ke depannya. Dan for sure teman Pro 2, Susi sendiri mengaku amanah ini adalah kehormatan besar dan tanggung jawab besar, di mana ini akan diusahakan sebaik mungkin untuk mengembalikan lah kepada klub-klub besar gitu ya, untuk bisa meraih prestasi ke depannya lebih baik lagi kayak gitu. Rudy Hartono ini mengatakan transisi ini sangat baik untuk penyegaran kepemimpinan setelah 50 tahun membangun Jaya Raya dari nol. Dan Jaya Raya juga udah mengukir prestasi besar dengan 4 dari 8 medali emas Olimpiade Indonesia ini dipersembahkan pemain binaan mereka, kayak gitu teman Pro 2 ya. Alright, saya jangan kemana-mana teman Pro 2, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Let's move on again ke single yang satu ini.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Masih barengan sama Safa di sini, dan for sure di jam 2 lebih ini aku bakal hadirkan informasi seputar entertainment, di mana kabarnya anggota grup K-pop Tracer, Jungkyu, ini akan menghentikan sementara seluruh aktivitas setelah mengalami masalah kesehatan, dan ini juga udah diumumin oleh YG Entertainment sebagai agensinya. Jadi label ini menyampaikan bahwa Jungkyu, meskipun kondisi kesehatannya kurang baik, ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aktivitas barengan sama grup, bahkan tetap berpartisipasi juga ya dalam berbagai aktivitas seperti Treasure baru aja menyelesaikan promosi mini album terbaru mereka gitu, New Wave ya. Dan pastinya label ini menyampaikan untuk sementara waktu Jungkyu nggak dapat berpartisipasi dalam aktivitas Treasure yang akan datang, termasuk syuting ini ya lagu Beside Danger yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Baik agensi ataupun seluruh anggota Treasure ini bakal memberikan dukungan penuh ya kepada Jungkyu agar pulih dan melalui istirahat yang cukup dan kondisi yang stabil nantinya. Jadinya bakal bisa balik lagi dalam keadaan sehat secepat mungkin, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Jungkyu, just be patient teman Pro 2, karena dia bakal sementara aja gitu ya untuk vakum, untuk beristirahat kayak gitu. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih terus kamu stay tune, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Let's move dulu ke single yang satu ini dari Treasure dengan Evie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Teman Pro 2, Safa undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Vira dan juga Fakih yang nemenin kamu. See you next time, teman Pro 2.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
5: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore Tahun Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Aidur Faqih. Mengawali informasi pertama, solois Adib Fauzan atau yang dikenal dengan Pertunjukan Akhir resmi merilis album penuh perdananya bertajuk Forever Rocky. Album yang berisi 13 lagu dengan total durasi sekitar 43 menit ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Melalui album ini, Tahun Pro 2 Pertunjukan mengangkat kisah tentang proses bertumbuh dan belajar menerima diri sendiri ketika dihadapkan pada berbagai persoalan kehidupan. Setiap lagu menjadi potongan cerita yang saling terhubung, menggambarkan perjalanan seseorang dalam menghadapi perubahan kebingungan. Beralih ke informasi terakhir, unit orkes asal Jakarta atau Orkes Nunung CS resmi merilis single terbaru berjudul Ketemu pada 7 Juni 2026. Lagu ini menjadi karya terbaru yang memperlihatkan konsisten mereka dalam menghadirkan musik dengan karakter unik. Dikutip dari akun Instagram popaktif.id, single Ketemu terinspirasi dari pengalaman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tema keseharian tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lirik yang menggambarkan rasa panik, kebingungan hingga kelegaan ketika barang yang dia cari akhirnya ditemukan. Perilisan single ini dirayakan melalui acara khusus yang digelar secara luring di Koma M Blok Jakarta, sekaligus menjadi perayaan 23 tahun perjalanan Orkes Nunung CS di dunia musik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faqih.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di sore hari ini tahun 2022 Fakir dan juga
1: Fira
0: akan menemani kamu di sore ceria, dan tentunya nanti juga banyak banget informasi-informasi dengan menarik ya Fira ya.
1: Betul banget teman Pro 2, especially hari ini terasa lumayan dingin gitu ya.
0: Iya, meskipun cuacanya lumayan panas tahun 2022 tapi ini juga hawanya dingin, ini juga biasanya bikin kita tuh mudah untuk sakit juga gitu kan.
1: Benar banget.
0: Di sini kita juga akan menemani segala aktivitasmu di hari Selasa ini tahun 2022. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini meskipun aku tahu gajianmu masih besok tahun 2022.
1: Betul.
0: Yang penting gak apa-apa, kita buat happy aja seperti halnya dengan lagu-lagu yang nanti kita akan putarkan buat kamu.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahun Pro 2 memang di akhir-akhir ini cuaca ini gak menentu banget gitu ya teman Pro 2 ya.
2: Benar, rasa-rasanya kalau misalkan udah mulai jam malam gitu ya, udah saatnya kita masuk ke dalam selimut gitu kan. Sambil ya HP yang scrolling aja, yang penting badan kita itu tetap hangat teman Pro 2, karena suhunya itu dingin banget.
1: Ini dimana ada informasi-informasi tentang suhu yang ada di Jawa Timur, khususnya tahun Pro 2 di daerah Malang, dimana kabarnya ini tadi ada di Probolinggo sekitar 9,5%. Waduh, 9,5 derajat Celcius di kawasan Bromo. Tapi lebih lanjut nanti kita akan informasikan buat kamu, tapi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, tempat terbaik kamu.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan

0: Ini lumayan dingin banget seperti yang tadi udah aku janjiin buat kamu semuanya, bahwasanya ini kita akan informasikan suhu terendah di Jawa Timur ya.
1: Benar banget nih, apalagi kemarin malam gitu ya, kerasa banget dingin-dinginnya. Yep. Ternyata di daerah Bromo Probolinggo suhunya ini mencapai 9,5 derajat Celcius nih. Dan untuk tetangga sebelah ya, kota sebelah yaitu Kota Batu Teman Pro 2, suhunya ada di 13,8 Celsius. Wow,
0: sedangkan ya, di Pasuruan sendiri Teman Pro 2 di daerah Tretes ini juga di 14,8 derajat Celsius. Sedangkan di Trenggalek juga ini ada di 16,6 derajat Celsius.
1: Yes, dan untuk di Malang sendiri Teman Pro 2 suhunya ada di 16,6 derajat Celsius nih. Dan ternyata kamu tahu gak sih, ada rekor suhu terdingin nih Teman Pro 2 yang diklaim, bukan diklaim ya, yang disangkutkan pada Bromo Teman Pro 2, yaitu di suhu 2,5 derajat Celcius.
0: Oh my god. Ini pasti dingin banget Teman Pro 2. Dan tentunya ini kita juga mengambil sumber dari data BMKG di @bmkg.iklimjatim ya Teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Jadi pantengin juga terus buat kamu semuanya untuk yang ingin tahu informasi-informasi cuaca terkini di akun resminya BMKG.

0: gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Teman Pro 2 masih bersama kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih barengan sama Vira dan juga Fakih gitu ya di sore ceria kali ini. Dan sesuai ini kayak udah kebiasaan gitu ya Fakih ya, kalau misalkan udah di jam 4 ini gak bakal cuman kita berdua aja yang ngobrol. Kita kedatangan ada teman-teman dari Community Malang Book Party.
0: Iya.
1: Ada Muhammad Zaid Abdurrahman dan juga Amalina Pertiwi Putri.
0: Halo, selamat sore teman-teman.
2: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya di sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Selalu sehat ya. Sebenarnya boleh kenalan gak sih ini Malang Book Party seperti apa? Bisa dikenalin juga aktivitas kalian berdua teman-teman ke pendengar Pro 2 dari Malang.
2: Oke, kalau Malang Book Party sendiri itu adalah sebuah komunitas ya. Kita bergeraknya itu fokus di bidang literasi. Jadi kita muadahi teman-teman pembaca yang mungkin sebelumnya itu gak punya tempat untuk sharing gitu ya. Bingung mau cerita buku kemana. Jadi kita setiap minggu ngadain silent reading, terus juga diskusi agar teman-teman pembaca ini bisa punya tempat untuk sharing gitu.
0: Kalau dari Mas Zaid ini sebenarnya aktivitasnya seperti apa nih Mas Zaid?
2: Aktivitas pribadi atau?
1: Yes.
2: Oh ya, kalau aku sendiri lagi kuliah Mas di UB, jurusan administrasi publik.
0: Jadi sembari kuliah, sembari juga menyiarkan aktivitas positif gitu ya, untuk masyarakat. Kalau dari Mbak Amalia sendiri nih Mbak, gimana nih kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Kalau Mbak Amalia aktivitasnya kesehariannya ngapain Mbak selain di community book party ini?
3: Selain di Malang Book Party, saya sibuk bekerja. Kalau akhir-akhir ini saya sedang bekerjanya sebagai coach di salah satu English course di Malang. Jadi seperti itu.
0: Jadi ngelesin anak-anak ya, kembali bertemu dengan orang-orang gitu ya. Energinya banyak banget ya Mbak ya.
3: Enggak juga, tapi karena di
0: kebutuhan.
1: Ini ekonomi lagi.
0: Ini ekonomi gitu ya.
1: Tapi kapan sih komunitas kalian ini berdiri? Apa nih? Kenapa saling saling lubang nih?
3: Kita saling koneksi. Berdirinya dari 2024 awal. Jadi dengan melihat stigma ya belakangan ini itu di masyarakat, kok orang baca buku
0: jarang banget ya
3: Mbak
0: ya.
3: Jarang banget. Hukum apalagi gitu kan. Terus kesannya juga kok kutu buku banget. Seperti personal gitu, individual, terlalu individual. Nah, dengan di Malang Book Party ini teman-teman menginisiasi supaya yang kegiatannya semulanya individual jadi semakin sosial gitu. Jadi kita gak cuma interaksinya atas pribadi-pribadi, tapi kita juga berinteraksinya dengan teman-teman di halayak luas gitu.
0: Dulu awal-awal untuk mendirikan Malang Book Party ini Mbak, berapa orang dulu?
2: Kalau awal itu seingatku ada tiga sih ya.
0: Tiga orang aja gitu ya.
2: Yang satu gak kenal gitu. Karena sebelum zamanku masuk gitu. Jadi dulu tiga orang aja sih.
1: Baru tiga orang, baru habis itu langsung
0: tiba-tiba
1: bertambah.
0: Banyak banget yang join gitu ya.
1: Tapi namanya lucu banget, Book Party. Kenapa nih memilih namanya Book Party? Apakah ada
0: filosofi khusus?
3: Ada, jadi setiap akhir kegiatan Malang Book Party reguler setiap minggunya itu kita punya semacam slogan dimana semua buku layak dibaca dan semua bacaan layak untuk dirayakan. Jadi berangkat dari situ kami percaya bahwa semua bacaan itu gak ada yang salah atau benar. Jadi di Malang Book Party ini semua bacaan, semua buku itu dirangkul bersama, kita diskusi bersama berdasarkan perspektif masing-masing.
0: Karena sebenarnya satu buku itu bisa menghadirkan banyak perspektif juga.
3: Betul,
0: gitu ya Mbak ya.
3: Menghadirkan banyak perspektif dan obrolan semua bisa berangkat dari satu buku aja.
0: Jadi sebenarnya satu hari, satu minggu satu kali buku itu sebenarnya gak akan ada habisnya gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Apalagi setiap community ini pasti membaca buku dalam satu minggu itu pasti membawa ceritanya masing-masing dalam buku yang dia baca, mungkin menjadi keinteresan orang-orang untuk bisa gabung di sini gitu. Nah, tapi kalau melihat di era digital seperti ini Mbak ya, buku ini seringkali menjadi suatu hal yang sudah mulai diasingkan dalam kehidupan kita. Banyak yang udah beralih ke sosial media, bahkan informasi-informasi clickbait yang kadang cuman sebait atau satu paragraf yang tidak memuat informasi itu juga menjadi pedoman mereka kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dilihat dari hal seperti ini, bagaimana nih tanggapan dari teman-teman untuk melihat mungkin apakah ini termasuk ke salah satu krisis literasi atau ya apa?
2: Ya mungkin kalau dalam era digital ini ya, sebenarnya ada plus minusnya sih mas. Mungkin kalau minusnya kayak yang mas tadi bilang, semakin banyak informasi yang masuk ke kita, banyak apa namanya, terpapar dengan konten-konten di media sosial yang mungkin bagi sebagian orang itu membuat malas membaca buku. Tapi dengan adanya media sosial kita bisa memanfaatkan juga gitu sebagai media promosi. Jadi Malang Book Party sendiri ini memang bangun audiens kita dari Instagram ya paling besar. Jadi teman-teman yang biasanya datang itu rata-rata tahu Malang Book Party dari Instagram.
1: Tapi biasanya ada kegiatan rutin apa sih di Malang Book Party sendiri?
0: Ada kegiatan-kegiatan seperti
3: selain
0: apa?
3: Selain kegiatan rutin yang di hari Minggu itu namanya reguler, itu selain membaca bareng, kita juga ada sesi sharing. Jadi di situ lebih dalam lagi tuh kita membahas teman-teman bawa buku apa sih, atau buku novel kah, atau buku self improvement, buku sejarah dan lain-lain. Jadi kita diskusinya secara bertahap gitu. Jadi pesan apa yang bisa disampaikan teman-teman dari buku yang sudah dibaca, seperti itu. Pun semisal mereka belum selesai membacanya juga gak apa-apa. Kita saling sharing kayak sejauh ini kira-kira apa yang bisa dibagi gitu.
0: Apakah ada target atau gak ada mbak? Setiap
3: ada.
0: Seminggu ya udah.
3: Setiap
0: yang penting kita ngumpul aja gitu ya. Yang penting kita sharing aja gitu ya.
3: Bahkan setiap minggu itu pasti ada minimal satu atau dua orang yang baru pertama kali datang ke Malang Party.
0: Jadi selalu menghadirkan teman-teman baru gitu ya. Biasanya mereka tuh hadir dari mana aja?
3: Ada yang dari Malang-Malang aja, ada yang dari
0: Batu,
3: atau mungkin dia kelamaan kuliah jadi sibuk, karena saking sibuknya dia pengen aku mau ke Malang Book Party, aku mau refresh gitu. Ada juga yang dari luar kota, kadang rela-relain jauh-jauh dari Surabaya kah atau dari daerah yang lain untuk datang ke Malang Book Party, nyobain di yang di Malang
0: gitu ya.
3: Karena Book Party ini sendiri gak cuma ada di Malang, jadi sudah ada di beberapa kota di Indonesia seperti itu.
1: Wow, ternyata sudah besar ya komunitas besar kalian ini gitu kan. Wah, jadi makin tertarik untuk ikutan ya gak sih Maki?
0: Iya, tertarik banget sih tahun Pro 2 karena ini juga selain kita meningkatkan literasi kita, juga meningkatkan kesosialian sosial kita gitu ya Mbak ya. Karena memang Book Party, Malang Book Party ini juga banyak hal yang bisa di ini di diikuti aktivitas-aktivitasnya. Lalu kalau untuk tiap minggunya nih Mbak ya, di mana aja sih kalian ngumpul?
3: Tergantung perencanaan kita. Karena konsepnya Malang Book Party ya, kita merayakan semua bacaan itu nggak cuma di indoor tapi juga di outdoor. Karena kalau di indoor tempatnya kita sudah pernah di Gramedia Kalitangan, mungkin juga beberapa kali di kafe-kafe tertentu. Kalau di outdoornya kita pernah di UB Cafe, itu kan semi outdoor indoor ya. Terus ada pernah juga di Taman Merjosari, pernah juga di lapangan Rektorat UB gitu.
1: Di tempat-tempat terbuka gitu lah ya, biar nggak yang meskipun menunduk tapi kita tetap mendapat cahaya matahari gitu ya.
0: Sebenarnya kita biar lebih refresh lagi gitu ya, biar tidak terlalu suntuk juga ketika membaca, karena kadang membaca itu juga bikin kita lumayan mikir berat gitu ya Maya. Oke baik teman Pro 2, kita masih akan kembali buat kamu semuanya bersama dengan Kak Zaid dan juga Kak Amalia dari Community Malang Book Party. Nanti kita nanti juga bersharing terkait dengan aktivitas mereka, bagaimana cara kita bergabung dengan komunitas mereka, dan juga buat kamu semuanya yang mempunyai pertanyaan untuk Kak Zaid dan juga Amalia, boleh banget tinggal chat aja di 081 5 3 kali 600 8 7 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Namun Pro 2 kamu masih barengan kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan yes, juga masih bersama dengan komunitas Malang Book Party. Ada Kak Zaid dan juga Kak Amalina.
1: Betul, Malang teman Pro 2. Dan juga kita tadi udah tanya-tanya mereka gitu ya, dengan beberapa pertanyaan yang memang kita kepo banget nih, kayak komunitasnya biasanya ada di mana gitu kan, kapan mereka dibentuknya gitu. Dan juga kita mau tanya, kalau misalkan ada teman-teman teman Pro 2 gitu ya yang mau ikut gabungan ke Malang Book Party ini, tuh gimana caranya?
2: Bisa langsung datang aja setiap minggu sebelum hari Minggu itu. Biasanya beberapa hari sebelumnya akan di launching posternya di Instagram. Jadi teman-teman yang belum follow mungkin bisa follow akunnya di Malang Party. Terus nanti nyalakan notifikasinya, dan setiap akan diadakan reguler pasti ada informasi lengkapnya di mana jamnya dan tempatnya begitu.
1: Oke, karena memang tempatnya nomaden ya.
2: Iya betul, kita pindah-pindah.
0: Oke. Berpindah-pindah gitu. Betul. Ya. Tapi kalau biasanya sih Mbak dan juga Mas Zaid ya, seperti apa sih aktivitas yang mungkin bisa digambarkan ke kita? Buku-buku apa yang biasanya mereka tuh bawakan setiap minggu, dan apakah satu orang ini bercerita ke orang lain atau ya, atau gimana nih Mbak?
3: Kegiatannya ya, kalau yang setiap minggu pertama tentu teman-teman datang, terus kita buka dengan silent reading Mas. Jadi nanti duduk dan membaca sendiri-sendiri gitu. Kita kasih waktu mungkin yang semingguan belum sempat baca nih, banyak diserang aktivitas berbagai macam kesibukan, akhirnya kita kasih waktu buat silent reading dulu. Terus mungkin selang sekitar setengah sampai satu jam itu kita geser ke sharing ya. Jadi nanti dibagi per kelompok, dan di setiap kelompoknya itu ada semacam moderator ya. Kami nyebutnya greeter. Nah nanti yang memandu diskusi ini dari greeternya tadi Mas. Terus kalau buku-buku yang dibawa, nah karena tadi ya kita di sini menekankan inklusivitas Mas. Jadi kita nggak batasin, misal mau bawa buku fiksi boleh, non fiksi boleh, bahkan teman-teman yang bawa komik pun juga ada gitu.
1: Oke. Jadi yang penting membaca gitu. Tapi pernah nggak sih ada anggota baru gitu ya, yang cuman mau pingin ikut-ikutan aja gitu, dia tuh emang awalnya nggak suka,
0: nggak tertarik
1: dengan baca buku gitu ya. Tapi setelah ikut komunitas Malang Book Party ini, ternyata dia makin rajin nih baca buku. Ada nggak sih yang kayak gitu?
2: Ada. Yang sebelumnya dia mungkin baca buku cuman ya bulanan atau mungkin tahunan, setelah ada tahu komunitas Malang Book Party, dia jadi rajin buku, baca buku, dan bahkan beli buku gitu.
1: Sampai beli buku.
0: Betul. Gitu ya. Tapi kalau semisalnya Mbak ya, kita jadi salah satu peserta yang enggak punya buku tapi pengen gabung, apakah bisa atau
2: bisa,
0: gimana?
2: Bisa.
0: Boleh. Pengen nyoba-nyoba aja dulu
2: boleh,
0: gitu.
2: Boleh, Kak.
0: Oke. Jadi langsung aja ya.
2: Nanti kan di sana teman-temannya juga banyak, dan dia pasti dapat minimal dapat perspektif
0: pinjaman lah ya.
2: Pinjaman.
0: Tapi kalau dilihat sejauh ini kurang lebih 2 tahun udah berjalan gitu ya. Biasanya orang-orang yang jenuh itu dalam pekerjaannya, apakah membaca, aku kan juga kurang suka ya, tapi jarang untuk membaca buku, lebih baca kayak informasi-informasi dari internet gitu ya. Kalau aku menilainya, membaca buku itu sebenarnya ada orang yang menganggap ini refreshing, ada juga yang menganggap ini makin berat gitu ya. Nah mungkin ada tips and trick gak sih dari kalian, bagaimana cara memilih buku ketika mungkin otak kita tidak bisa menerima informasi yang lebih, ada bacaan buku apa yang harusnya kita baca, atau ada buku apa yang harusnya kita hindari gitu-gitu Mbak.
3: Menarik. Karena ini kayak tujuan kita di awal tadi ya, yang kayak kata Mbak Amal soal stigma kegiatan membaca yang mungkin sering dianggap memberatkan gitu, dianggap sebagai kegiatan yang bikin pusing gitu ya. Nah kita ini pengen membuat kegiatan membaca ini bisa berubah, bertransformasi menjadi kegiatan yang rekreasional. Jadi mungkin kalau masih susah buat baca, itu bisa milih dari hal yang disuka dulu nih. Misal suka ngikutin informasi apa, ngikutin soal politik, bisa baca politik. Soal science, bisa baca science gitu. Gak perlu yang dipaksakan untuk wah harus jadi seperti orang-orang, harus baca yang berat-berat gitu. Karena kalau kata Najwa Shihab ya, butuh satu buku untuk jatuh cinta terhadap kegiatan membaca gitu.
1: Betul. Okay. Aku setuju sih sama itu karena aku jadi suka banget baca buku gitu ya karena fantasi. Aku suka banget. Aku suka banget tentang pernagaan duniawi itu.
0: Jadi membangun imajinasi. Sebenarnya buku itu juga bisa menjadi alat theater of mind gitu ya. Betul. Membangun imajinasi di benak para pembaca bukunya juga gitu ya. Tapi kalau dilihat di generasi yang udah mulai melek teknologi dan informasi nih ya Mbak, seperti apa sih perkembangan minat literasi Gen Z ini dan juga seperti apa peran media sosial untuk membangun agar rekan-rekan ini bisa minat lagi untuk terus membaca dan membaca?
2: Sebenarnya di beberapa jurnal dan artikel yang sering kami baca itu minat Gen Z itu sudah sangat sangat meningkat terkait membaca buku. Salah satunya di artikelnya Tempo kalau tidak salah itu disebutkan bahwa 79% pembaca buku itu minatnya masih ada di buku fisik.
0: Oke. Okay.
2: Iya gitu. Okay. Dibanding dengan digital pun sebenarnya di digital juga sudah mulai banyak yang bertransformasi gitu. Jadi nggak hanya membaca buku fisik, mungkin informasi pertamanya didapatkan dari Instagram, TikTok atau Twitter mungkin, yang kemudian menarik minat mereka untuk oh aku mau beli buku fisiknya deh untuk jadi koleksi. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya minat baca Gen Z itu justru yang paling tinggi di manapun sepertinya.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Indonesia juga 26%-nya yang membaca Gen Z.
0: Iya. Tapi kalau dari sosial media sendiri membantu nggak sih Mbak untuk mendatangkan seperti kayak teman-teman baru dari komunitas Malang Book Party ini?
2: Sebenarnya cukup membantu karena kan informasi yang informasi kegiatan itu kan selalu kita berikan gitu di media sosial gitu ya. Dan Gen Z ini karena sangat meleknya terhadap informasi yang ada di digital. Pasti bakal langsung oh ini nih ada kegiatan ini nih.
0: Okay.
2: Di sini ada klub ini nih, baca buku ini. Jadi informasi yang menyebar itu sangat cepat
0: gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang sosial media ini juga berdampak negatif pasti iya. Tapi gimana cara kita memperalat teknologi? Nah, bukan itu, kita yang dialat teknologi ya Mbak ya. Oke.
1: Tapi menurut kalian ada gak sih, kan Gen Z ini emang banyak banget gitu ya cara mereka untuk bertahan hidup sekarang gitu kan.
0: Ini ya life skillnya lebih lebih ketertekan ya. Bukan karena dia punya life skill gitu lebih struggle ya. Gitu
1: lebih
0: ya Mbak
1: ya. Struggle gitu ya. Nah ada gak sih kayak kegiatan-kegiatan baru yang Gen Z lakukan untuk tetap mempertahankan kegiatan mereka untuk selalu suka membaca ini? Menurut kalian, apalagi sekarang media sosial banyak banget gitu kan, kayak kita tinggal scrolling aja, banyak konten-konten yang pendek-pendek gitu kan. Kalau baca buku kan kita harus fokus, diam gitu, ada gak sih?
3: Mungkin ini ya yang belakangan ini lagi rame itu ada tren membaca di ruang publik ya, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung dan segala macam yang transportasi umumnya itu memadai. Nah itu banyak dari kalangan Gen Z mungkin yang berangkat kerja, berangkat kuliah, naik transportasi umum, itu membaca di transportasi umum gitu.
1: Okay.
3: Terus juga karena ada transformasi tadi ya dari mungkin fisik ke digital, itu jadi semakin memudahkan gitu buat teman-teman Gen Z. Karena mungkin buku fisik agak susah ya dibawa kemana-mana. Jadi bisa bawa mungkin e-book atau Kindle gitu. Atau mungkin ada juga yang lebih prefer audiobook. Bisa didengerin juga gitu.
1: Oke, jadi mereka makinnya berpindah ke situ ya. Jadi bawanya Kindle, ya itu kan tuh kecil banget. Jadi enak banget kayak bukan tinggal scroll-scroll aja gitu.
0: Dan, dan juga Kindle tuh biasanya paparan cahayanya itu kan lebih lebih ini ya, lebih minim gitu ya. Jadi nggak bikin cepet sakit juga ke mata kita gitu kan. Kalau dari komunitas ini sendiri sih Mbak, sebenarnya udah banyak udah seberapa banyak menghadirkan peserta di setiap minggunya, dan beberapa dari mereka pernah gak sih mendapatkan kayak cerita-cerita yang bikin terharu, dari kayak cerita-cerita unik mungkin yang mungkin cerita ini bisa menjadi satu alasan sampai sekarang komunitas dari Malang Book Party ini bisa sampai sekarang berdirinya?
2: Kalau cerita banyak ya,
1: banyak
2: tak terhitung.

0: itu.
1: Oke, jadinya mereka punya teman diskusi gitulah ya, apalagi yang sama-sama suka misalkan satu genre yang sama, nah, gitu, gitu kan. Dan juga bisa kasih ini deh ada rekomendasi buku betul. Gitu. Ya, tapi aku kepo nih, kakak-kakak sendiri pertama kali suka sama baca buku gitu ya, itu karena apa?
2: Nah, kalau aku emang dari kecil sama orang tua ditanemin buat baca sih ya. Mungkin dulu awal-awal tuh dari komik edukasi kayak Why gitu ya. Itu kan visualnya menarik banget tuh betul. Buat mungkin anak-anak seumuran SD gitu bakal jadi lebih tertarik baca.
1: Oke, berawal dari komik berarti ya, komik Why gini.
3: Kalau dari Kak Amal sendiri?
0: Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama, kurang lebih sama Zaid, ditanamkan sama orang tua juga untuk membaca. Tapi mostly buku-buku yang aku baca itu buku-bukunya kakakku. Jadi semacam Bobo, Masalah Bobo, terus Doraemon, Shinchan, dan lain-lain. Jadi berawalnya dari komik yang banyak gambarnya, terus buku-buku cerita, dongeng yang dulu dijual di Gramet itu juga dulu beberapa dibeliin sama ibu untuk aku baca.
3: Jadi sebenarnya baca buku itu ketertarikannya bagaimana kita juga bisa menanamkan dari sejak dini ya, Mbak ya. Biar mereka bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi habit yang positif untuk mereka juga. Oke, okay, tahun Pro 2 kita masih ada beberapa pilihan lagu buat kamu berbicara tentang kayak tadi kita udah dijelaskan bagaimana Kak Amal dan juga Kak Zaid mendapatkan pertama kali buku di dalam kehidupannya adalah dari keluarga nih ya.
1: Betul.
3: Dimana juga dari kecil udah membaca komik, membaca buku, baca-baca buku yang ada gambarnya. Betul. Gitu kan. Ini juga mungkin buat mama-mama muda atau papa-mama muda yang lagi bingung nih ya parenting seperti apa, ya mungkin ya dikasih buku aja, jangan terlalu langsung tablet gitu. Betul. Ya. Biar mereka juga sebenarnya buku fisik itu juga buat sensorik gitu. Betul. Kan. Betul. Oke, masih ada beberapa pilihan lagu buat kamu. Kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Satu lagu dari Rio Laskar dan juga Andi Rianto Sumpah Mati telah nemenin kita di sore hari ini tahun Pro 2. Dan aku juga ingin menyapa buat kalian semuanya yang bergabung melalui official YouTube kami di RRI Malang Official. Ini udah banyak yang bergabung, Cihuy, Mai Cio, dan Wakil Cio. Ini maksudnya apa, Mbak? Coba jelaskan kepada kami gitu ya. Terus ada juga dari Kak Rizky Diva Cikaziz gitu ya. Keren Kak, terus ada juga keren banget sih gitu. Love-love menyala, love-love banyak, keren-keren. Oke, terima kasih. Ini kita udah bacain ya buat kalian semuanya tahun Pro 2. Dan juga kita juga pengen menyapa buat kamu yang lagi bergabung dengan 87,9 dan juga di RRI Digital. Oke, masih bersama dengan Kak Zaid dan juga Kak Malina dari Community Malang Book Party. Kak, sebenarnya apa sih yang kakak dapatkan ketika membaca selain ilmu ya? Ada gak experience-experience tertentu sehingga itu bisa menjadi efek candu ketika kakak udah selesai membaca buku, pengen baca buku lain gitu?
1: Kalau dari aku, ada keinginan untuk pamer buku yang udah dibaca.
0: Flexing dalam hal positif. Betul, gitu ya.
1: Sebelumnya mungkin malas baca buku, jadi kayak aduh aku mau baca buku yang beda deh biar aku bisa pamer gitu, biar aku bisa sharing perspektif dari aku gimana gitu.
2: Oke. Kalau untuk Kak Zaid sendiri?
3: Kalau aku sih selain ilmu ya tadi, mungkin dari baca buku itu kita juga bisa belajar empati, terutama dari fiksi ya, karena itu kan menjabarkan tentang kisah hidup orang lain, sudut pandang karakter-karakter. Nah dari situ kita bisa belajar tentang berbagai macam manusia.
0: Jadi banyak banget perspektif-perspektif yang kita bisa dapat ketika kita membaca buku gitu ya. Kalau dari Vira ada pertanyaan lagi?
2: Kalau aku sih mau tanya aja gitu kan, karena kan sekarang pada teman-teman itu udah berpindah nih ke e-book biasanya gitu kan, karena buku fisik itu kayak sulit banget dibawa kemana-mana. Nah untuk kakak-kakak sendiri, kalian lebih suka baca buku fisik atau buku e-book?
0: E-book.
1: Dua-duanya imbang.
2: Oh, imbang.
1: Gitu. Karena balik lagi ya, buku rasa dan vibes ketika baca buku fisik itu pasti
0: enggak ada
1: yang bisa mengalahkan
0: gitu ya, kayak.
1: Jadi kalau memang ada buku fisiknya, ya baca buku fisiknya. Kadang mungkin kita bisa pinjam atau kita bisa ke perpus mungkin dengan salah satu caranya. Kalau memang yang paling dirasa paling murah adalah e-book atau Kindle, ya nggak apa-apa, masih bisa dimanfaatkan itu. Yang penting tetap kita bisa tetap membaca seperti itu.
2: Yang penting tetap bisa membaca gitu ya, nambah-nambah bacaan gitu. Kira-kira kalian tipe-tipe orang yang beli buku dulu dibaca nanti atau beli langsung dibaca?
3: Kalau aku beli dulu dibaca nggak tahu kapan.
0: Yang penting ada niatan dulu gitu ya. Oke.
2: Kamu udah menyimpan berapa buku yang belum kamu baca?
3: Aduh, kalau dihitung susah.
0: Baik.
2: Doyan beli buku berarti ya.
3: Iya, dan nggak cuman aku kalau di rumah, karena orang tua, adik itu juga beli, jadi numpuk tuh di rak.
2: Kalau untuk Amalia?
1: Kalau aku koleksi dulu selagi ada uangnya.
2: Mumpung ada uangnya.
1: Mumpung ada rezekinya, kalau bisa beli ya beli. Kalau nggak bisa, nanti dulu deh, nunggu mungkin barangkali ada diskon atau ada potongan harga. Ada BBW dan semacamnya, semesta buku, festival literasi, itu pasti biasanya harganya lebih murah, jadi bisa borong beberapa buku.
2: Itu. Kemarin kan ada ya, buku-buku itu kan. Jadi kalian pergi ke sana tuh untuk cari-cari buku
1: tentu
2: baru.
1: Bahkan kami saling encourage satu sama lain kayak, ayo kita pergi sini, kita borong
3: bareng-bareng.
2: Borongnya bareng-bareng gitu ya. Tapi kalian sendiri suka baca buku genre apa? Kalau aku fantasi.
1: Kalau aku masih stuck di romance, tapi beberapa belakangan ini emang mencoba membaca semuanya, self improvement, biografi juga aku punya buku di rumah.
2: Untuk Kak Zaid sendiri?
3: Aku sebenarnya random, cuman kalau genre favorit itu tetap historical fiction ya.
2: Ini banyak pelajaran juga gitu ya kalau di sana gitu. Kayak kok tiba-tiba kayak dejavu ya gitu biasanya kan.
3: Kadang ada kayak fakta-fakta sejarah yang ternyata baru bisa kita tahu dari novel gitu.
2: Oh iya sih, karena novel itu juga mereka kasih kita ilmu tapi lewat cerita gitu ya. Iya juga, aku suka banget. Kalau Ainur Fakih sendiri, kamu suka baca buku apa?
0: Aku lebih suka baca buku yang ke ini ya, ke romance juga.
2: Oke.
0: Hal-hal yang lebih ke kayak dramatik, aku suka banget. Dramatik, entah itu dramatik apa ya, buku buku novel kekeluargaan atau enggak buku-buku kayak yang percintaan gitu. Itu aku enggak tahu kenapa aku suka buku yang berpikir gitu. Biasanya aku suka banget yang Hello Bagas gitu loh.
2: Oh iya.
0: Yang Hello Bagas, karena mungkin Hello Bagas itu lebih ringan untuk aku baca karena lebih banyak gambarnya kan daripada bukunya gitu. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Kak Zaid dan juga Kak Malini, apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman agar tetap menjaga literasi di tengah arus informasi yang banyak banget kita dapatkan tapi kita tidak tahu sumber data yang validnya.
3: Oke, kalau dari aku, teruslah membaca apapun genrenya, siapapun penulisnya, yang penting membaca agar kita semakin melek informasi gitu.
1: Kalau dari aku, mungkin cuman pesan satu aja, dari semakin derasnya arus digital yang ada sekarang ini, gimana caranya supaya kita tetap memastikan selalu bacaan yang sudah kita baca, sumbernya dari mana, jadi tingkat kredibilitasnya kita cek selalu supaya kita nggak kemakan hoax-hoax yang makin tersebar gitu.
0: Oke. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Amalina dan juga Kak Zaid dari Community Malang Book Party udah sharing-sharing di sore hari ini bersama dengan Taman Pro 2, dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya ya. Terima kasih.
2: Dan juga buat kamu Taman Pro 2, jangan kemana-mana karena Firali juga Fakih masih bakal menemani kamu di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 2 kita masih di Sore Ceria di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan kita juga mau mengingatkan kamu teman Pro 2 biar ya kalau misalkan kamu kangen dengar suara kita gitu ya, kamu bisa loh dengerin kita dari ujung dunia manapun lewat RRI Digital nih.
0: Betul banget, teman Pro 2 kamu juga bisa download di App Store maupun Play Store secara gratis.
1: Yep.
0: Dan kamu bisa juga baca informasi terupdate di rri.co.id. Sangat mudah banget buat kamu yang mungkin udah gak punya radio untuk bisa mengakses kanal informasi di Pro 2 dan juga berbagai cerita-cerita seru yang tersiarkan melalui rri.co.id maupun RRI Digital.
1: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Faki di Sore Ceria.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Fakih di Sore Ceria kali ini. Dan kita ada di musik aktif gitu ya, teman Pro 2.
2: Yes, di mana program ini musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas dan juga di industri bagi talenta asal Palu ini, teman Pro 2. Yang berasal dari Sulawesi Tengah ada Rival Himran dan The Box, teman Pro 2.
1: Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili nih, agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional.
2: Dua musik yang terpilih, Rival Himran dan juga The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dalam budaya dan semangat kepahlawanan modern. And the next lagu dari The Box, Tadulako, akan menemani kalian semuanya di sore menjelang malam ini, teman Pro 2.

Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

0: Kayaknya kalau dingin-dingin kayak gini enak-enak tuh.
1: Enaknya
0: ini makan yang enak-enak.
1: Betul, kayak soto
0: Zadau,
1: ayam
0: gitu. Tapi kalau soto tuh malam-malam jarang gak sih?
1: Bener.
0: Lebih yang ke angsley dan ronde.
1: Betul, dan juga yang paling sering ini mie soto ayam.
0: Yes, mie Zadau ayam. Tapi jangan banyak-banyak ya, tanpa dua sama oleh instan-instan.
1: Secukupnya saja.
0: Tapi ngomongin masalah angsley dan ronde, ini banyak banget yang seliweran di TikTok. Ini di Jalan Candi Panggung, mm-hmm, ya. Ini ada angsley dan ronde yang enak katanya.
1: Betul, yang mana berada di Montana ya, teman Pro 2.
0: Iya, dekat Montana banget. Depan ada IDM atau Indomaret.
1: Yes.
0: Pas depan Indomaret itu ada angsley dan ronde. Sebenarnya aku pernah makan di situ awal-awal dulu sebelum viral, tanpa mm-hmm dua. Tapi tiba-tiba viral aja.
1: Karena ada yang versi ini kan duriannya gitu kan.
0: Iya, makanya aku bilang kenapa viral karena ada duriannya. Mungkin kamu pengen nyobain gaspol.
1: Gaspol dah.
0: Tapi kayaknya aku nanti jam 7 kan aku udah kelar nih Alon Pro 2 ya. Aku pengennya makan apa ya? Makan bakso kali enak ya.
1: Kayaknya enak sih, sukanya menghangatkan gitu ya badan juga kan. Karena suhunya aku tadi keluar agak
0: lumayan dingin gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi buat kamu semuanya Alon Pro 2 jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan dan pantengin kita terus di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru nih.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Hore.
1: Udah aku cuma tahunya itu aja.
2: Nah, ini ada acara di RRI Malang Kompro 2 untuk mengisi back to school gitu ya. Ada experience yang bisa kamu ikuti. Yes, ini buat teman Pro 2 yang punya adik, yang punya anak, yang punya tetangga yang kurang apa ya teman Pro 2 ya?
1: Apa
2: kurang
1: tuh
2: kegiatan di hari libur. Ini kita menghadirkan sehari jadi angkasawan RRI. Di mana kelas ini untuk announcer dan MC for kids dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 ini teman Pro 2.
1: Yes, dan tanggal acaranya di 10 Juli mendatang gitu ya. Bakal ada 2 batch, yaitu nanti dari jam 8 sampai jam 11
2: untuk batch pertama ya.
1: Batch pertama, lalu di batch kedua dari jam 1 sampai jam 4 sore.
2: Syaratnya apa kakak? Syaratnya buat teman Pro 2 yang punya adik atau punya anak atau punya tetangga di usia 7 sampai 12 tahun nih ya. Dan pendaftaran ini sangat terbatas banget teman Pro 2. Fasilitas yang akan didapati yang pertama adalah materi announcer dari Bunda Miranti Rizky.
1: Lalu materi MC for kids gitu ya dari Kakak Ruli Suprayugo.
2: Dan juga nanti kita dan juga teman-teman Pro 2 akan mendapatkan experience untuk visit langsung studio dan siaran langsung bersama kami, dan nanti ada rekamannya juga. Sedangkan Mio Vira ya, tiga besar peserta terbaik akan mengisi program Idola yang akan disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Malang.
1: Lalu juga ada fasilitas lagi e-sertifikat dan juga meals box gitu. Jadi enggak usah enggak usah takut untuk kelaparan teman Pro 2 karena pasti dikasih makanan yang yummy sekali.
2: Iya, untuk pendaftarannya di mana nih Mbak Vira?
1: Mbak langsung bisa aja menghubungi Humas RRI Malang di 081-334-0077 atau bisa langsung ke
2: nomornya Bunda Mira di 081-333-40-2770. Sekali lagi ya, di nomor Humas RRI Malang 081-334-0077. Sedangkan nomornya Bunda Mira di 081-333-40-2770 2770 tahun Pro 2. Atau langsung kamu pengen informasi lebih lanjut, boleh banget chat ke nomornya Pro 2. Nanti kita kirimkan flyer dan juga link pendaftarannya tahun Pro 2.
1: Waduh,
2: kalau aku pengen ikut kelas apa nih Vira? Kalau kamu pengen kelas apa nih Vira?
1: Kalau aku sih maunya jadi MC karena aku belum pernah jadi MC apalagi gurunya Kak Ruli Suprayugo tuh.
2: Iya benar banget. Kalau aku sih pengennya jadi apa ya? Tapi sayangnya kita ini ya
1: nggak
2: bisa ikut karena kita udah lebih umurnya
1: sudah sangat lebih tua gitu, cuma Pro 2.

0: Pro 2 berakhir pula lagu kumpul bocah.
1: Betul.
0: Berakhir pula kebersamaan kamu bersama dengan Faki dan juga
1: Vira
0: di 87,9 RRI Pro 2 Malang.
1: Yes, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena selama 1 jam ke depan kita bakal membawa kamu jalan-jalan gitu ya ke
0: mana?
1: Jakarta.
0: Yes, dan nanti malam ada siapa Vira?
1: Bakal ada Iren yang menemani malam hari kamu.
0: Iya, Faki pamit.
1: Vira pamit.
0: Bye.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, penyanyi muda Roni Parulian resmi merilis single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman di seluruh platform digital pada 26 Juni 2026 dengan warna musik yang lebih sinematik dan alternatif. Roni Parulian mengatakan lagu ini menjadi penanda arah musikal baru yang ingin ia hadirkan, sekaligus membuka jalan bagi teman-teman besar yang akan diangkat dalam karya-karya berikutnya. Walls Akhir Zaman mengangkat kisah tentang cinta, perjuangan, dan keberanian untuk tetap bersama di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dengan kolaborasi bersama Petra Sihombing dan Randy Pandugo. Roni Parulian juga berharap lagu ini dapat menunjukkan proses perkembangan dirinya sebagai musisi yang terus belajar memahami kehidupan melalui karya-karya yang lebih menantang. Informasi selanjutnya, sebanyak 300 santri Pondok Pesantren Jalaluddin Arumi Jember mengikuti seminar edukasi lingkungan dan workshop pembuatan ekoenzim untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. Peneliti Ekoton Sofi Azilan Aini mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam mengurangi penggunaan plastik karena persoalan deforestasi dan mikroplastik kini menjadi ancaman bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Selain seminar, para santri juga mengikuti praktik pembuatan ekoenzim dari limbah organik sebagai cairan pembersih alami, pupuk cair, dan solusi pengelolaan sampah di lingkungan pesantren. Praktisi Zero Waste Ekoton Tonis Afrianto menjelaskan perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengolah sampah organik secara mandiri. Melalui kegiatan ini, Ekoton dan Pondok Pesantren Jalaluddin Arumi berharap para santri menjadi agen perubahan yang mampu menerapkan budaya hidup ramah lingkungan di pesantren maupun masyarakat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Yoi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata.
0: Oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wise, gokil.
1: Biasanya keren. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu enggak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu. Ya.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Iya. Iya, masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April ya.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya?
1: Belum terlalu lama.
0: Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex,
0: sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, benar.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli nggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lo tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lo bisa mulai chatan berlama-lama, masa lo untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem tuh apa artinya?
1: Kayak macem mana.
0: Oh, macem mana, gitu, macem mana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang. Denger orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar. Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPKL. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL yang memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu itu tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Bener. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis
0: aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak, itu
0: lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kira.
0: Iya, itu keren banget, Dan memang kalau lo lihat nih, dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, enggak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Babak belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayang tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu.
1: Korban
0: jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu. Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Drulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produ masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterangkan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada kepikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya
0: lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang iya memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Yaudah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke.

0: Padahal gue merasa tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: lu ya?
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan, cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain, betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada,
0: atau
1: sih, belum ada.
0: Apa ya, Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fan base lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya, di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosen sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu? Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada.
1: Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tapi kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Snapback. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul, semangat, iya,
1: gak bisa mikir sih,
0: semangat, itu semangat
1: kayak,
0: gitu. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau gak terpaksa biasanya gue gak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu, iya. Kayak kalau misalnya kita, terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak, enggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya, kayak gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian
0: gitu.
1: Aja, ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh,
1: diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. Kan? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip.
1: Oh,
0: iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak
1: usah
0: ngelawan. Oke. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal. Lo tim
1: sepatu.
0: Lo koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper
1: sih.
0: Banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di app it, aduh susah lagi.
0: Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain.
1: I. ITS,
0: ITS,
1: STY, PHT.
0: It's Stay Fat. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex underscore music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP?
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini gak sih? Lu berencana untuk bikin MV gak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, iya, benar. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish,
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang.
0: Ya. tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman-teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman-teman berdua.

0: Spesial di Jaga Malam malam hari ini teman Pro 2 untuk mental health, ada yang benar-benar lagi panas-panas ya gitu ya, karena kita kalau ngobrolin soal gimana sih caranya kita kemudian sadar apakah kita kemudian sudah peduli terhadap yang namanya mental health kita sendiri. Kita udah pernah gak sih melakukan mental health check ini, karena ini bagian dari kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Nah malam hari ini spesial di program Jaga Malam, kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Ika Nurfarida MSC SPKJ. Beliau ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Dr. Rajiman Wadiodiningrat Lawang Malang, teman Pro 2. Saya sudah terhubung bersama dengan beliau. Malam hari ini saya akan coba sapa dulu. Selamat malam Ibu Dr. Ika.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Ibu malam hari ini. Sangat jelas luar biasa. Baik. Terima kasih ini Ibu mau menyempatkan waktunya untuk kita nanti bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin juga buat teman-teman Pro 2 yang mau sharing-sharing gitu Bu ya. Boleh banget ya Bu ya. Baik, baik. Oke. Okay. Okay, ini kalau target kalau kita kan di sini kan target pendengarnya milenial dan juga Gen Z. Nah, ini ternyata memang ini relate banget Bu tema kita malam hari ini gitu ya. Karena mental health check, sudahkah kita peduli? Nah, akhir-akhir ini kan sering banget kita ada dengar yang namanya istilah healing, karena mungkin burnout, terlalu overthinking gitu ya, sampai self-care, ini sering banget muncul di media sosial. Tapi sebenarnya kita sudah benar-benar pedulikah sama kesehatan mental kita atau belum, atau jangan-jangan kita ini cuman ikutan tren tanpa tahu makna yang sebenarnya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol di obrolan santai kita malam hari ini, tapi penting banget bareng sama ahlinya. Mungkin saya langsung ke Ibu aja Dok, karena sekarang hampir semua orang itu ngomongin soal mental health. Sebenarnya apa sih yang maksud dengan kesehatan mental itu? Silakan Ibu.
1: Ya, oke. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya adalah seperti ini Mbak Iren. Segala sesuatu yang melibatkan atau mengenai tentang pikiran, perasaan, dan perilaku.
0: Oke.
1: Nah, kalau kesehatan fisik kan jelas ya, fisiknya, biologisnya gitu. Tapi kalau kesehatan mental itu melibatkan 3P itu.
0: Okay.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dampaknya bisa ke masalah fisik juga gitu.
0: Iya, betul. Oke.
1: Yeah.
0: Oke, okay, berarti memang kalau kesehatan fisik akan dilanjut, Bu.
1: Iya, ya, oke. Halo.
0: Oke, okay, ya. Baik. Kalau kesehatan fisik ini kan gampang kelihatan saat kita lagi sakit gitu ya. Nah, kalau misalnya kesehatan mental nih, indikator seseorang sedang baik-baik saja itu seperti apa, Dok?
1: Ya, jadi ketika kita mempunyai satu pikiran, perasaan, dan perilaku yang wajar dan membuat kita nyaman, kita bisa produktif, dan kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan, maupun kita bisa menerima diri sendiri, terus kemudian bisa menilai kemampuan kita masing-masing gitu ya, sesuai proporsi kita. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kita itu sehat mental. Nah, tapi kalau misalkan nih ada pikiran kita yang terus atau punya perasaan tertentu yang terus menerus, sehingga itu membuat kita ini tersita gitu ya, perhatian kita tersita sehingga mengganggu fungsi peran dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau sudah akhirnya kan kita merasa menderita tuh. Aduh kok gak nyaman ya, aku kok mikir kayak gini terus, aku kok punya perasaan seperti ini terus, kayak cemas misalkan. Seperti
0: okay,
1: itu kita baik. Harus sudah mulai aware. Misalkan sudah parah lagi gitu, kalau sudah mulai perilakunya berubah, nah berarti orang lain tuh yang bisa mengidentifikasi orang lain.
0: Oke, okay, maaf dokter, ini suaranya kayaknya terputus-putus ya dokter ya. Mohon maaf suaranya terputus-putus ya. Mungkin boleh diulang secara singkat saja dokter.
1: Oke, okay. Ya jadi sehat mental itu apabila kita mempunyai yang bisa menilai di kita ke proporsi kita, terus kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan, kita bisa melakukan sesuatu secara produktif sesuai fungsi peran kita, kita nyaman sehari-hari melakukan aktivitas, nah itu berarti kita sehat kita. Tapi kalau ada sesuatu perasaan atau pikiran atau perilaku kita yang tidak wajar, yang membuat kita menderita atau membuat kita tidak produktif, nah itu kita sudah harus aware bahwa aduh, jangan-jangan aku ada gangguan nih gitu. Okay. Jadi kita harus apa, memastikan gitu apakah ada gangguan atau enggak.
0: Baik, itu tadi kalau kita
1: bisa Mbak Putri ya.
0: Ya, itu tadi kalau kita bicara bahwa kalau misalnya itu menjadi satu indikator gitu ya Bu, ketika seseorang itu mentalnya baik-baik aja. Tapi sekarang banyak orang yang kemudian mereka mungkin sebenarnya secara sadar penuh untuk aku kayaknya menarik diri dari lingkungan yang menurut aku justru akan membuat aku jadi terlalu banyak toksik. Itu termasuk
1: toksik.
0: Oke nggak sih dokter, boleh nggak sih kita melakukan itu kalau kita dengan kesadaran penuh nih gitu?
1: Ya, nah kesadaran penuh boleh kalau kita memang sadar penuh, itu artinya kita tahu apa yang kita putuskan dan kita tahu konsekuensinya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kita ternyata yang kita keputusan yang kita ambil itu ternyata konsekuensinya adalah membuat kita tidak nyaman, ya kita harus tinjau lagi. Okay. Benar nggak itu keputusan kita?
0: Baik. Gitu. Baik. Berarti menurut dokter, kalau kita bicara soal apakah sekarang masyarakat Indonesia ini sudah mulai peduli dengan kesehatan mental atau masih banyak stigma di dokter?
1: Iya. Kalau kepedulian, saya rasa memang sudah mulai meningkat ya dibandingkan berapa tahun yang lalu gitu, terutama setelah pandemi itu memang benar-benar merubah pola pikir, merubah mindset dari masyarakat ya, terutama akses terhadap layanan kesehatan jiwa, akses informasi terhadap mental health itu lebih luas, sehingga awareness itu saya rasa memang lebih tinggi gitu, lebih kuat gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa stigma itu masih aja ada gitu.
0: Oke, baik.
1: Mungkin di bagian kalangan tertentu.
0: Oke. Berarti stigma tetap ada, tetapi kepedulian sekarang sudah mulai meningkat begitu ya dok ya?
1: Sudah mulai meningkat.
0: Sekarang
1: ya, terutama pada Gen Z ya. Terutama pada Gen Z itu udah mulai, awarenessnya udah mulai ada peningkatan.
0: Baik. Wow, ini Gen Z ini adalah berarti memang mereka awareness soal mental healthnya cukup baik begitu ya dok ya? Cukup paham begitu ya?
1: Ya, baik. Saya merasakan seperti itu sih.
0: Okay. Berarti kalau ngomongin soal Gen Z nih dok, banyak kan Gen Z yang suka bilang, aku kayaknya anxiety deh gini, atau aku burnout deh gitu. Nah, apakah semua rasa cemas atau lelah ini termasuk dalam gangguan mental dok?
1: Ya, enggak juga sebenarnya ya. Jadi, nah ini awareness juga ini bisa juga diikuti oleh overdiagnosis gitu. Nah, ini gunanya datang ke profesional adalah untuk memastikan bahwa gangguan cemas yang diderita ini memang benar-benar gangguan atau ini adalah gangguan cemas yang masih wajar seperti itu. Nah, belum tentu Mbak, jadi belum tentu kecemasan itu menjadi, adalah suatu gangguan. Kalau kecemasan memang ada triggernya, ada penyebab yang jelas, kemudian tidak berlarut-larut dan kita tahu cara mengatasinya, yaitu sesuatu yang wajar.
0: Okay, baik ya, ini menarik sekali nih teman Pro 2
1: gitu.
0: Jadi memang adalah hal yang wajar selama kita memang tahu, oh ini masih dalam koridor begitu ya dok ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Tidak berlarut-larut
0: betul. Nah, bagaimana kemudian dokter kalau kita bicara soal cara membedakan stres yang masih normal dengan kondisi yang memang ini udah perlu ditangani nih oleh tenaga profesional, nggak bisa dilakukan sendiri, harus sama expertnya gitu dok?
1: Ya, apabila perasaan itu atau gangguan itu muncul tanpa ada penyebab yang jelas, itu yang pertama.
0: Okay.
1: Ya, yang kedua, gangguan itu terus-menerus kita rasakan. Jadi kita sudah berusaha, kita udah tahu nih, Bu, aku nggak boleh cemas, aku nggak boleh mikir kayak gini, tapi kok masih aja kayak gini ya, ya. Berarti kan itu terus-menerus kita nggak tahu caranya lagi untuk mengatasi. Nah, itu kita sudah harus aware, kita harus sebaiknya segera datang ke profesional untuk mencari solusi kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah ketika kita sudah ada gangguan fungsi peran itu, misalkan nih kalau anak sekolah jadinya malas sekolah, akhirnya sering bolos, akhirnya atau sering bertengkar dengan teman, atau ya kalau pegawai ya sering nggak masuk kantor, misalnya gitu. Nah, ya ibu rumah tangga nggak bisa nyapu lagi gitu ya.
0: Jadi mungkin adalah hal-hal dasar yang mungkin kok kita udah nggak bisa handling lagi nih, wah ini harus kita bertanya ke diri kita gitu ya. Baik. Nah, berarti ketika ditanya, kalau seseorang merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja, mungkin sekarang ada yang lagi dengerin, oh kayaknya aku lagi gak baik-baik aja nih, kira-kira first step, langkah pertama yang harus dilakukan tuh sebaiknya apa, Dok?
1: Oke. Jadi langkah pertama adalah kita ini ya, ya berusaha dulu, ya, berusaha baik. Untuk mereview gitu kan, mereview, oh ternyata kenapa ya, atau triggernya apa ya gitu, berusaha untuk menganalisa situasi yang kita rasakan. Kalau misalkan kita nggak nemu, ya segeralah datang ke profesional untuk memastikan. Jadi datang ke profesional, datang ke psikiater, ke psikolog itu tidak perlu menunggu parah atau tidak perlu menunggu sakit.
0: Betul, ya, nggak usah gengsi gitu ya, Dok ya, nggak dianggap ODGC gitu, nggak apa-apa gitu ya.
1: Gak apa-apa, jadi untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau mengidentifikasi, wah aku ini sebenarnya baik-baik saja atau ada masalah ya. Kalau misalkan ada kan ada yang membantu secara profesional dan ini ya apa, private gitu, ya, rahasia.
0: Baik.
1: Terjamin.
0: Berarti kalau kita bicara soal media sosial ini kan sekarang memang sering juga nih, karena sekarang lagi zamannya tuh semua orang pasti punya media sosial ya, Dokter ya. Minimal ada Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, ini kan korelasinya berarti media sosial ini cukup berpengaruh besar terhadap juga kehidupan orang gitu ya, karena dia banyak lihat konten-konten dari situ gitu. Media sosial juga sering jadi tempat curhat sekaligus tempat membandingkan hidup tanpa sadar, mungkin ngeliat teman kita, oh udah menikah, oh udah bekerja, kerjaannya enak mapan, terus kita masih di sini-sini aja. Nah, ini menurut Dokter, seberapa besar sih kemudian pengaruh media sosial ini terhadap kesehatan mental seseorang?
1: Jadi media sosial itu bisa berpengaruh positif, juga bisa berpengaruh secara negatif. Positifnya, apabila kita gunakan media sosial itu secara bijak, kita mendapatkan informasi yang valid ya, dari jurnal, dari tulisan-tulisan dari profesional yang memang di bidangnya seperti itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan awareness kita terhadap mental health. Tapi kalau misalkan media sosial itu kita gunakan untuk flexing, terus kemudian kita gunakan untuk memvalidasi atau membandingkan diri kita dengan konten-konten yang ada di medsos, kemudian kita terpicu untuk mengikuti tren kayak gitu tanpa melihat kemampuan diri kita, tanpa melihat kebutuhan kita. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat kita tertekan gitu kan, akhirnya karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Antara ekspektasi dengan realitanya mungkin ada gap. Nah, inilah adalah sumber stres yang bisa kita hadapi.
0: Oke. Tadi Dokter juga menarik mengatakan bahwa ternyata orang-orang suka FOMO gitu ya, suka hal-hal yang lagi kekinian tuh, ya lagi happening tuh, orang-orang tuh kayak langsung, aduh harus banget ikut apa segala macam. Akhirnya ada yang namanya insecure juga, overthinking juga. Nah, apakah kemudian ini memang bisa berdampak nyata terhadap kondisi psikologi seseorang nih, Dok?
1: Ya, kalau itu kita biarkan terus menerus ya, itu bisa sangat berpengaruh pada diri kita gitu, karena kan ukuran itu bukan ukuran orang lain ya, ukuran itu kan ukuran dari kemampuan diri kita, terus kemudian ukuran dari kita itu sebagai apa, peran kita masing-masing kan beda kan, tujuan hidup kita juga mungkin juga beda-beda gitu. Tapi kalau kita samakan dengan yang lain, artinya kita menetapkan target yang sama dengan orang lain, dan belum tentu itu adalah sesuai dengan kondisi kita. Itu yang sering kali, kalau misalkan gapnya terlalu tinggi, gap antara target dengan realita yang kita hadapi atau yang ada pada diri kita, itu adalah sumber stres. Gitu.
0: Oke, menarik ya. Jadi memang sebenarnya kita harus tahu nih sumber stresnya dari mana, karena ternyata ini ini tuh kalau kita paham, akhirnya kita juga bisa ngelok sendiri gitu ya, Dok ya. Alam bawah sadar ngelok nih, oh nggak usah ngeliatin yang ini nih, kita skip aja gitu ya, betternya daripada kemudian ini men-trigger kita untuk jadi stres gitu ya, Dokter ya.
1: Iya, okay, betul. Karena okay, sumber stres itu ada tiga, Mbak.
0: Oh, apa aja dong?
1: Jadi sumber stres itu ada tiga. Ya, sumber stres itu satu, ketika ekspektasi ada gap antara ekspektasi dengan realita.
0: Baik.
1: Kemudian yang ya, yang kedua adalah ketika kita kehilangan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah ketika kita dihadapkan pada situasi konflik, kita milih A atau B gitu ya. Sama-sama sulit untuk kita pilih. Nah, tiga ya, hal itulah sumber stres utama.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang kita harus kenali dulu sumber stresnya, begitu ya, Dok ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kita membandingkan dengan kondisi di medsos, orang medsos, contohnya aja ya, Mbak, misalkan nih kita foto gitu kan. Kita mau upload foto kan, kita pilih yang paling sempurna kan.
0: Betul.
1: Kalau nggak sempurna kita
0: putus
1: lagi. Artinya yang di-upload di medsos itu adalah ini sebenarnya mungkin bukan potret yang sebenarnya gitu loh. Tapi kalau misalkan itu kita telan mentah-mentah, kita lihat bahwa aduh, kok ini sempurna banget ya, kok ini gini cantik banget ya.
0: Nah, okay,
1: akhirnya okay, kan pembandingnya nggak, ya nggak sebanding lah, Mbak, dengan realita yang kita.
0: Benar. Oke, okay. Nah berarti kemudian sekarang kita juga akhirnya berpikir kayak ini, Dokter. Melihat anak-anak muda tuh kan masih pada muda-muda, tapi kadang-kadang kalau bikin posting status tuh, aduh capek banget hari ini, pokoknya ngeluh terus gitu ya. Masih muda, tapi udah kayak berasa capeknya sedunia tuh dia ngerasain sendiri. Padahal secara usia teman-teman muda ini kan masih produktif gitu, Dokter. Ini apa yang terjadi dengan generasi sekarang, Dok? Banyak yang merasa capek di usia muda.
1: Ya. Ya mungkin memang benar-benar capek ya, ini ambang resiliensi atau ambang ini adanya tahan mentalnya itu masih perlu ditingkatkan lagi gitu mungkin ya. Tapi gini, nah kita kembali ke ini ya, mental health checking ya. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial itu untuk men-screening gitu, men-screening kondisi kesehatan mental kita gitu. Sekarang udah banyak instrumen-instrumen yang atau aplikasi-aplikasi macam questionnaire yang bisa diisi sendiri untuk men-screening. Contohnya nih, screening tentang ADHD, screening tentang depresi, screening tentang kecemasan, kayak gitu tuh. Itu ada, nah itu tinggal isi misalkan, oh ternyata skorku tinggi nih, tapi belum tentu, kalau skor tinggi itu belum tentu itu terdiagnosa terdiagnosa gangguan sesuai dengan yang ada pada tools itu gitu. Itu perlu dipastikan lagi.
0: Baik.
1: Itu yang paling penting, tapi setidaknya namanya saringan, ya saringan minimal kita sudah dapat lah gitu. Ininya apa, apa ya, kalau kita nyaring itu kita dapat sarinya gitu, dapat apa yang kita targetkan gitu. Minimal itu, tapi kita tetap harus dipilih lagi ke profesional.
0: Baik, berarti memang sebenarnya tadi kalau disampaikan dokter, ambang resiliensi setiap orang itu berbeda.
1: Berbeda.
0: Oke, berarti karena ambang batasnya berbeda, perlu nggak sih, Dok, mungkin sekalian juga kita parenting tipis-tipisnya untuk orang tua yang sekarang lagi membesarkan anak tuh. Karena ini berarti juga membentuk pola personality anak gitu ya, Dok. Karakternya, kesehatan mentalnya, ketahanannya. Ini kan dibentuk sejak kecil dari pola parenting orang tua. Jadi singkatnya, dengan tantangan zaman sekarang tuh, kita harus seperti apa, Dok, untuk kemudian mentreatment generasi sekarang yang memang beda dari generasi yang dulu nih, Dokter?
1: Jadi sistem parenting itu yang tepat adalah sesuai dengan perkembangan anak. Jadi masing-masing usia perkembangan anak itu kebutuhannya beda-beda, dan keterampilan yang harus dipenuhi oleh anak itu beda-beda. Jadi misalkan nih, anak usia 1 tahun, kurang dari 1 tahun, butuhnya dia adalah disayang, diberikan makan, kayak gitu itu, disusuin, ya itu harus kita berikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau misalkan anak yang lebih gede, dia butuh otonomi, butuh mengeksplor, misalkan dia main kotor-kotor, dia butuh untuk mengeksplorasi tekstur, misalkan tekstur tanah. Nah, sehingga dia main belepotan kayak gitu, belajar makan sendiri, itu kan meningkatkan keterampilan motorik misalkan ya. Itu kita berikan kesempatan. Okay. Nah kadang-kadang kita itu nggak mau kotor gitu kan, anak dilarang untuk makan kotor-kotor misalkan. Jadi udah disuapin aja daripada belepotan. Itu akan mengurangi keterampilan si anak.
0: Oh baik.
1: Ya sehingga nanti di usia tahapan usia berikutnya skill itu dia nggak dapatkan.
0: Oke.
1: Gitu. Oke. Ya skill itu nggak dia dapatkan, sehingga padahal di tahap berikutnya dia akan harus mempelajari skill yang lain, gitu,
0: oh, iya,
1: keterampilan yang lain, gitu. Nah, sehingga nanti ada apa ya? Kalau di sekolah itu kurikulum atau pelajaran yang tertunda gitu, yang belum
0: gitu ya,
1: belum lulus kan caranya itu, iya, belum lulus gitu. Kalau bahasa psikologinya itu terfiksasi pada usia-usia tertentu.
0: Menarik ya. Ini memang akan menjadi satu pembahasan yang berbeda, tapi cukup menarik untuk kita selipkan juga bahwa memang membentuk kesehatan mental itu mental, ketangguhan mental. Kalau tadi dokter bilangnya resiliensinya tadi ya, ini memang sejak dari kecil kita harus sudah terapkan kepada anak-anak agar nanti mereka tumbuh menjadi karakter yang tahan, begitu ya dokter ya. Tahan apa ya? Tahan banting, tahan dengan perbedaan atau gampang beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, begitu ya. Dokter, kita balik lagi pada tema mental health check tadi. Sudahkah kita peduli? Jadi kalau kita ingin melakukan mental health check, apa saja sebenarnya pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri, dok?
1: Oke. Jadi kalau kembali ke tadi itu ya, 3P tadi itu, jadi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kalau pikiran, apakah ada pikiran-pikiran tertentu yang terus-menerus kita yakini yang membuat kita tidak nyaman? Nah, misalkan nih contohnya, saya merasa bahwa kalau cuci tangan itu, saya merasa berpikir bahwa ketika saya memegang sesuatu, tangan saya akan terkontaminasi, misalkan ya. Nah, ketika pikiran itu terus-menerus berulang, nah sehingga itu akan membuat kita terganggu, gitu. Kita jadi perasaannya cemas, aduh, jangan-jangan kotor lagi nih, jangan-jangan terkontaminasi lagi nih. Nah, pikiran-pikiran seperti itu terus berulang, berarti kita sudah mulai harus waspada. Nah, perasaan juga begitu. Yang kedua adalah perasaan. Ketika kita merasakan sesuatu yang terus-menerus tanpa penyebab yang jelas dan tidak bisa kita kendalikan atau sulit kita kendalikan, ini ada nggak ya perasaan, aku kok setiap pagi kok sedih ya, kok bad mood ya, itu aku kok kalau misalkan ini nggak ada apa-apa kok aku jadi jutek gitu ya, ke orang gitu, ke pasangan, misalkan ke anak, kok pengennya marah-marah terus ya, itu juga berarti ada perasaan yang tidak biasanya gitu, tidak pada tempatnya, gitu. Atau perilaku, misalkan perilaku kita ada perilaku yang misalkan tadi cuci tangan, berpikir bahwa ini akhirnya apa kita cuci tangan berulang-ulang, atau kita checking, ngecek kompor berulang-ulang, sehingga kita mau berangkat ke kantor, berangkat ke kantor, itu tadi sudah tak matikan belum ya, balik lagi, udah ini checking lagi, kayak gitu. Ada perilaku-perilaku yang seperti itu, misalkan mencabut-cabut rambut, misalkan kayak gitu, ada perilaku-perilaku yang berulang yang nggak wajar lah, misalkan. Nah sampai kok rambutku lama-lama botak ya, ini kok sering-sering ini. Ternyata, wah ini berarti aku terlalu sering mencabut rambutku. Nah, itu silakan nanti segera memastikan diri gitu.
0: Jadi kita sebenarnya kita udah bisa sedikit-sedikit
1: gangguan.
0: Iya, kita sudah bisa sedikit-sedikit self diagnose nih. Oh, udah nggak beres nih gitu ya dokter ya. Udah langsung harus ke expert gitu ya. Oke. Dan biasanya memang teman-teman kita udah mulai, kok kamu begitu-begitu nyabut-nyabut rambutnya, ada di lingkungan yang biasanya temennya notice nih. Wah, kamu udah nggak beres, harus cek gitu ya. Oke, baik. Nah, ini berarti memang ketika dikatakan kapan seseorang ini kemudian sebaiknya dia datang berkonsultasi ke psikolog atau psikiater tuh kapan, dok? Waktu terbaiknya?
1: Ya, waktu terbaiknya adalah secepat mungkin ya. Jadi pada prinsipnya dalam mencari pertolongan itu adalah sesegera mungkin, karena semakin ringan gangguan yang ada pada diri kita dan semakin cepat kita mencari pertolongan dan semakin cepat mendapatkan pertolongan yang tepat, itu kemungkinan untuk sembuh sempurna itu semakin lebih besar.
0: Oh, baik.
1: Jadi ya, jadi itu prinsip dalam mencari pertolongan untuk semua penyakit sebenarnya. Misalkan penyakit apapun lah, misalnya batuk gitu juga kan, demam juga gitu kan, semakin cepat kita kita mencari pertolongan yang tepat ya, semakin cepat ketahuan dan semakin cepat untuk ditangani.
0: Tapi lagi-lagi balik kepada stigma di masyarakat kita, kalau ke psikiater takut dicap gila gitu kali ya dokter ya. Nah ini kan meluruskan stigma atau penanggapan ini pun kita juga harus punya dasar yang tepat bahwa ya udah nggak usah dengerin kata orang. Kalau memang kamu perlu ya kamu harus ke expertnya, begitu ya dokter ya.
1: Betul. Baik. Iya. Bisa buktikan lah nanti datang praktekan saya. Mana yang kelihatan seperti ODGJ atau
0: baik. Jadi dokter ini juga buka praktek juga ya dok ya?
1: Setiap hari apa dok? Setiap hari Senin sampai Jumat itu sore. Kalau hari Sabtu bukanya pagi. Tapi ini sementara karena saya masih bertugas di Arab Saudi, saya masih hanya menerima konsultasi secara online saja.
0: Berarti saat ini lagi di Arab ya dok ya? Lagi di Arab ini?
1: Kenapa?
0: Lagi di Arab? Iya, Luar biasa ya dokter ya. Aduh pokoknya dokter sehat-sehat selalu deh ya. Tapi dokter, ini ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita pamit ya. Jadi memang selain terapi dan juga obat, kebiasaan sederhana apa sih yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari dok?
1: Kebiasaan yang pertama adalah kita melakukan kebiasaan rutin harian yang ini ya, produktivitas sesuai peran kita lah. Kalau misalkan kita sebagai ibu rumah tangga yang kegiatan-kegiatan rumah tangga yang seharusnya kita lakukan, kita lakukan. Terus kemudian yang kedua adalah bersosialisasi. Jadi bersosialisasi ini juga perlu untuk memenuhi kebutuhan kita ini ya, sebagai makhluk sosial ya, itu yang pertama. Yang kedua juga kita supaya membuka wawasan gitu, wawasan bahwa yang kita hadapi itu bermacam-macam gitu. Betul. Macam-macam, terus kemudian kita juga butuh beradaptasi dan kita juga butuh ini aktualisasi diri. Nah itu juga kebutuhan kita loh, kebutuhan manusia yang sempurna gitu. Jadi kita proses aktualisasi diri pada lingkungan itu juga satu kebutuhan dasar psikologis gitu. Nah sehingga dengan bersosialisasi kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Nah ini kan juga akan menimbulkan satu kebanggaan, bukan satu kepuasan bahwa kita bisa berkontribusi dan bisa produktif gitu.
0: Baik, terkait peran keluarga dan juga teman dokter dalam proses pemulihan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti apa dok?
1: Ya, jadi lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga tentunya, dan itu adalah support system yang paling utama. Karena psikodinamika kebutuhan dari kebutuhan mental itu yang pertama adalah dari keluarga ya, support system itu gitu. Jadi itu memang sangat sangat penting gitu. Tapi memang kebanyakan yang ada gangguan itu ya berasalnya juga dari support system paling dekat gitu. Kita sama-sama untuk memberikan sesuatu yang lebih, yang memberikan kontribusi yang baik.
0: Untuk anak muda di dokter yang sedang mengejar karir, kuliah atau membangun usaha, bagaimana caranya menjaga kesehatan mental tanpa harus mengorbankan produktivitas dok?
1: Menjaga kesehatan mental tanpa
0: harus mengorbankan produktivitas.
1: Tanpa mengorbankan produktivitas ya. Kalau sehat mental tentunya kita tetap produktif mbak. Kalau tidak produktif artinya ya kita ini ya, kita harus cek lagi.
0: Karena itu korelasinya ada ya dok ya.
1: Iya, jadi salah satu ciri sehat mental itu adalah salah satunya adalah produktif. Kita bisa produktif dan bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan.
0: Oke. Baik. Gitu. Mungkin yang terakhir dokter, ini kalau boleh menetapkan satu pesan untuk para pendengar Pro 2 khususnya Gen Z dan milenial tentang pentingnya peduli terhadap kesehatan mental. Apa yang ingin dokter sampaikan?
1: Satu yang terpenting adalah kita melihat ini ya, memahami gitu, memahami diri kita sesuai dengan apa yang kita perankan gitu. Terus kemudian yang kedua, apabila kita merasakan ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, segeralah mencari pertolongan.
0: Baik. Gitu. Terima kasih banyak Dr. Ika Nur Farida, MSc, SPKJ. Luar biasa beliau dari Arab Saudi loh ya, langsung memberikan
1: dari
0: waktunya.
1: Arab Saudi.
0: Masya Allah, sehat selalu Ibu ya. Semoga berkah barokah selalu baik.
1: Iya, malam
0: tadi ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, luar biasa sekali nih teman Pro 2. Adalah satu kebanggaan juga kita bisa ngobrol dengan beliau langsung gitu ya. Dr. Ika Nur Farida, MSc, SPKJ. Jadi untuk yang mau konsul nanti dengan dokter, memang untuk saat ini karena beliau sedang bertugas di Arab Saudi, nanti bisa by online ya. Tapi nanti setelah sudah balik lagi ke Indonesia, langsung aja bisa ke tempat prakteknya, karena beliau ini juga praktek sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Dr. Rajiman Widyodiningrat Lawang Malang ya. Tentu saja informasi yang baru saja disampaikan oleh beliau ini semoga menjadi manfaat bagi kita. Dan lagi-lagi kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, sekali lagi ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik tadi seperti yang disampaikan beliau. Jadi kita gak perlu menunggu sampai benar-benar terpuruk ya, untuk kemudian kita mulai peduli, karena kita bisa mengenali emosi kita. Dan kita harus sadar, mindfulness, kalau memang udah gak sanggup, harus berani minta bantuan kepada expert. Dan kemudian juga saling mendengarkan gitu ya. Ini bisa jadi langkah awal untuk menjaga diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sekali lagi semoga obrolan kita malam hari ini juga membuat kita semakin sadar bahwa menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri kita. Dan sekali lagi terima kasih pada narasumber kita, Dr. Ika Nur Farida, MSc, SPKJ, yang telah berbagi ilmu bersama dengan kita hari ini. Jadi sampai jumpa di Talk Show Pro 2 Special Mental Health berikutnya. Dan kita ke Firza dulu, ada tentang rindu yang mau aku hadirkan untuk kamu menemani malam kamu kali ini. Enjoy!

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan, seperti daun palem, bulu burung,

populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Jangan galau malam-malam, teman Pro 2, jam 9 malam. Yang pasti aku masih nemenin kamu di sini sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau ke Yofi Widianto, Tulus, dan juga Glenn Fredly dengan Adu Rayu. Ini dia untuk menemani malam kamu malam hari ini. Enjoy.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Barusan banget tadi sudah ada yang minta lagunya Payung Teduh, Cerita Tentang Gunung ya. Nanti bakal kita siapin juga malam hari ini, spesial untuk menemani waktu kamu di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Harapannya sih malam ini jangan galau. Tapi ya namanya perasaan manusia tuh gak bisa diatur ya. Teman Pro 2 maunya gak galau. Tapi kenapa isinya semua adalah tentang hal-hal yang udah berlalu, hal-hal yang harusnya sudah kita tinggalkan, tapi masih bikin galau teman Pro 2. Kalau gitu gak usah lama-lama, Payung Teduh, Cerita Tentang Gunung dan Laut, udah kita siapin di playlist spesial udah buat kamu yang tadi udah sempat minta teman Pro 2. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, teman Pro 2, masih di Pro 2 Jaga Malam. Sekarang udah jam 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa banget teman Pro 2. Yang masih buat kamu yang malam hari ini juga masih dengerin kita di aplikasi streaming ya, di RRI Digital, ataupun lagi dengerin di 87.9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Apapun itu aktivitasnya malam hari ini, lagi beristirahat juga, selamat beristirahat aja. Aku mau kasih satu single dari Maya Salma, Salsabila, dengan Rumah. Ini udah lama banget gak kita dengerin, jadi kita langsung aja puterin buat kamu malam hari ini. Teman-teman berdua enjoy.

Oke, teman berdua, ini masih dijaga malam ya, malam hari ini, dan ini sudah hari terakhir ya di bulan Juni, karena besok kita udah masuk ke bulan Juli, teman berdua. Kira-kira wishlist kamu apa? Apapun itu, semoga di bulan Juli menjadi bulan yang membawa berkah, membawa kesehatan, dan juga membawa kebahagiaan untuk kita semua. It's not the same. Siapa sangka teman pro 2 ada sekelompok anak muda yang mayoritas tidak memiliki latar belakang pendidikan musik formal, kini bersiap mengguncang panggung dunia. Ia berawal dari sebuah komunitas independen, tepatnya di Tangerang Selatan, yang berdiri sejak 2023. Namanya Suara Nusantara. Ini membuktikan bahwa keterbatasan sarana bukan alasan untuk berhenti melahirkan karya dan prestasi yang luar biasa. Setelah sukses menyabet berbagai penghargaan tingkat nasional, langkah kerja kolektif mereka kini semakin matang setelah sukses menyelesaikan konser pemantapan Jaya Suara Indonesia, yaitu pada 27 Juni kemarin, di mana bulan Juli ini mereka akan bertolak ke Jepang sebagai satu-satunya finalis dari Indonesia untuk kategori Mixture di ajang internasional The 8th Tokyo International Tour Competition 2026 untuk menaklukkan berbagai repertoire klasik dunia. Ya, demi memperebutkan tiket menuju ajang tertinggi World Choral Championship, di mana perjalanan berharga ini menjadi bukti nyata bagaimana komitmen, harmoni, dan rasa hormat pada kebudayaan bisa membawa nama bangsa terbang tinggi di kancah internasional. Ya, mari kita berikan dukungan penuh dan kita kawal bersama perjalanan anak bangsa ini agar bisa membawa pulang hasil terbaik nantinya untuk Indonesia. Indonesia. Inspiratif banget ya, tentunya kisah dari Suara Nusantara. Modal atau bekal apa sih yang menurut kalian paling penting saat kita ingin mulai mengejar mimpi besar dari nol? Kamu boleh banget share, dan yuk sambil malam hari ini dijaga malam, kita sharing-sharing tentang apa sih kira-kira achievement kamu yang sekarang lagi pelan-pelan kamu upayakan dan usahakan agar bisa terwujud, teman-teman.

berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak tercapai.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2. Dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, di pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 1 Juli 2026 dari Jalan Jati Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini Fakir dan juga Tania akan menemani kalian semuanya dengan berbagai informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu yang kami sudah susunkan buat kamu semuanya. Selama satu jam ke depan nanti ada beberapa lagu-lagu yang aku putarkan buat kamu dan membersamai kebersamaan kita di pagi hari ini Tuan Pro 2. Sajadah Panjang dengan judul Berbuat Baik bersama dengan Ustadz Rusda akan segera menemani kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti Fakir dan juga Tania akan segera hadir kembali di pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wa'din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa'ala sayyidina muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pendengar radio RRI yang dirahmati Allah SWT, marilah kita pertama-tama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena apa? Kita semua sudah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua kalinya, tak lupa saya berdoa bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kelak kita harapkan syafaatnya besok ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita tergolong umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio RRI yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pembahasan terkait masalah dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya para pendengar tahu dengan saya. Karena ada pepatah katanya, kalau gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama, yakni dengan nama Muhammad Arina Rusda, biasa dipanggil dengan Rusda, atau kalau di pondok saya biasanya dipanggil dengan Arina. Saya berasal dari Tulungagung. Dulu saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yakni lebih tepatnya di pondok pesantren Derboyo Kediri. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah pembahasan, yakni dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini saya mau mencontohkan, mau mengambil sebuah suri tauladan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh sebuah sosok, sebuah public figure yang mana kita semua mungkin ya mesti gak asing dengan beliau, yakni siapa kalau bukan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan yang sangat baik sekali, yang patut kita tiru akan kebaikannya. Dan juga salah satu dari misi beliau untuk berdakwah, yakni apa? Yakni untuk membawa kebaikan, membawa suri tauladan akhlak yang sangat baik. Disebutkan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kalau mau melakukan kebaikan, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, namanya kita berbuat baik itu mesti ada namanya lawannya. Ya, kalau nggak ada lawannya ya apa bisa kita itu melaksanakan kebaikan. Maksudnya apa? Namanya kita itu berbuat baik ada lawannya, yakni kita itu nggak hanya berbuat baik kepada manusia, yakni namanya hukukun nas itu ada dua, haknya manusia itu ada dua, yakni ada hakullah, kita berbuat baik kepada Gusti Allah, dan juga ada kita itu berbuat baik kepada manusia, hakul adami. Kalau kita berbuat baik kepada Gusti Allah, maka kita itu berbuat baik dengan cara apa? Kita beribadah kepada Gusti Allah, kita berbuat baik, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita, semuanya yang ada hubungan kepada Gusti Allah kita perbaiki. Nah itu kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Nah terus kemudian yang kedua, kita hukukul adami, hakul adami. Nah itu dengan cara apa? Ya banyak sekali. Kita berbuat baik dengan anak Adam, dengan manusia itu berbuat baik, itu ya macam-macam banyak. Akhlak, kitab-kitab adab itu menjelaskan banyak sekali. Mulai dari kita gak boleh berkata-kata kotor, kita gak boleh mencela orang lain, apalagi dalam hati kita gak boleh kita itu memiliki sifat iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita ketahui, yakni apa yang patut kita contoh, yakni adalah suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berbuat baik itu enggak boleh pandang bulu, yakni apa? Baik itu kepada sesama apa umat beragama, ya, entah itu dengan agama lain, entah itu semuanya. Makanya misinya Kanjeng Nabi kan salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu memiliki misi kasih sayang kepada seluruh rahmat, rahmatnya itu memiliki apa, menyeluruh kepada lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam ini. Ya, maka dari itu perlu kita contoh, salah satunya adalah dulu itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, dakhala arabiyul al masjid fabala fi faja'al muslimuna liyaktuluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya artikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa dulu itu ada seorang Arabi yang masuk masjid. Ya, ada seorang Arabi yang masuk masjid. Namanya Arabi itu jauh dari Kanjeng Nabi, terus jauh dari syariat, maksudnya dalam kebiasaannya enggak tahu kebiasaannya sahabat itu melakukan apa, kebiasaannya Kanjeng Nabi itu bagaimana, adabnya bagaimana. Lah itu enggak, kurang mengetahui. Itu orang Arabi, cara bahasanya dhewe wong alas lah carane, apa jenenge wong pinggiran. Ya. Biasanya orang Arabi enggak tahu ketika datang kepada Kanjeng Nabi, di situ di sampingnya ada apa? Itu ada masjid, ya, ada masjid. Namanya masjid zaman dulu enggak sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang bagus-bagus, ada kubahnya, ada menaranya, ada lantainya bagus, dan yang lain sebagainya. Kalau zaman dulu namanya masjid itu kayak yes, pokoknya cuma tembok dikotaki gitu. Cuma tembok berbentuk kotak, terus ada imamannya, cuma gitu tok. Jadi enggak menyangka bahwa ini masjid. Dikiranya sama orang Arabi, dikira itu adalah kandang unta. Karena ya cuma itu tok, cuma tembok berbentuk kotak, terus enggak ada apa namanya? Enggak ada atapnya. Lah si Arabi itu datang masuk masjid, langsung seketika itu apa? Seketika si Arabi itu kencing. Fabala fihi, fabala mongkong nguyuh sopa Arabi fihi ing dalam masjid. Maka si Arabi itu tahu-tahu pipis di masjid itu. Karena ya enggak tahu. Lah, ngerti kejadian itu para sahabat itu banyak yang enggak terima. Faja'al muslimun yaktuluhu. Banyak orang-orang muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi enggak terima. Pengen liyaktuluhu, pengen membunuh si Arabi itu tadi. Karena apa yuk? Masjid ini simbol agama Islam. kok dihuyui, wah ini pencelat, pencelaan ini ya, pencelaan kalau zaman sekarang pah kena pasal ini. Lah setelah itu apa tanggapan Kanjeng Nabi? Gak sama dengan tanggapan para sahabatnya. Para sahabatnya Kanjeng Nabi, wah marah semuanya, gimana ini masjid kok dikencingi. Setelah itu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno wis terobasane dhewe jarno. Arek iku garo iku. Jarno wis jarno. Nah, wis biarkan saja. Itu orang enggak tahu itu. Biarkan saja. Engko lek cara jawane, engko lek cara iku dhek nguyuh. Ya, engko dhek nguyuh marang ngono kok gruduk. Kok parani, wah dek kok weden marang ono melayu, wah iso uyuhe kok ngendi-ngendi kok. Nah, nanti air kencingnya itu wah bisa merata di masjid, jadi najis kabeh. Nah, maka dari itu Kanjeng Nabi apa? Respon dari Kanjeng Nabi ya da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ben mari sik. Setelah itu ketika sudah selesai sumat da'au, Kanjeng Nabi memanggil orang tersebut. Faqala lahu hadza masjidullah. Setelah itu Kanjeng Nabi memberitahu kepada orang tersebut, orang Arabi, ini masjidnya Gusti Allah. Wala yakhillu ayyubala fihi. Enggak boleh kamu pipis di sini. Ini masjidnya Gusti Allah. Ini dibuat salat. Fa idza akhrajta fa'adli fi nahiyatin khafiyatin. Ketika engkau menginginkan untuk pipis, misal ini sampean terdesak, baik enggak ada tempat lain, sampai terdesak, yo jangan pipis di sini, carilah tempat di pojok sana sing sepi, terus apa tempat yang terhindar dari pandangan orang. Terus itu singkat cerita ada apa, Kanjeng Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air supaya untuk menyiramnya itu tadi. Nah ini tanggapan apa namanya, respon Kanjeng Nabi kepada orang yang gak tahu seperti itu, yang perlu kita tiru. Jadi Kanjeng Nabi gak marah-marah, gak woi haram ini gak boleh, masjid ini dipipis gak boleh, gak seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa Kanjeng Nabi, da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik jarno, jarno ojo diterusno, ojo diseneni, jangan dimarahi, mereka itu enggak tahu. Lah ketika sudah selesai baru kita kasih tahu bahwa hal itu enggak boleh. Itulah tanggapan Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru. Bahkan Kanjeng Nabi itu enggak hanya kepada umatnya saja. Ya karena misinya Kanjeng Nabi dakwahnya kan rahmatan lil alamin. Bahkan ada suatu riwayat itu, ya walaupun ini riwayatnya itu sanadnya masih kurang jelas, tapi banyak sekali ulama yang mengambil dari riwayat ini, mengambil dari kisah ini, karena ini sangat mulia sekali, sebab bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya, bahwa Kanjeng Nabi itu apa, rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu enggak hanya diberikan kepada umatnya saja, yakni apa, kepada non muslim pun Kanjeng Nabi itu tetap memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Terbukti apa, ketika itu kejadian ada sebuah nenek-nenek yang di pasar, ya ada nenek-nenek di pasar setiap harinya itu mencaci maki Kanjeng Nabi, dan si nenek tersebut itu buta, ya ada nenek-nenek buta setiap harinya itu mencaci Kanjeng Nabi. Cara bosone dhewe, Muhammad iku penipu, Muhammad pendusta, Muhammad jangan ikuti Muhammad. Lha iku cara bosone dhewe. Lah tapi apa Kanjeng Nabi? Setiap datang ke pasar Kanjeng Nabi menyuapi nenek-nenek buta itu. Padahal iku si nenek-nenek iku mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo panggah menyuapi. Sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, ya sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, setelah itu yo si nenek-nenek yo panggah mencaci maki Kanjeng Nabi. Setelah itu ada salah satu dari sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni sahabat Abu Bakar, pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika di masa hidupnya. Setelah itu tanya kepada salah satu istrinya Kanjeng Nabi, yakni Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kegiatannya Kanjeng Nabi yang mungkin saya belum tahu, mungkin bisa saya tiru? Setelah itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap pagi itu menuju pasar, tujuannya untuk menyuapi nenek-nenek buta yang ada di pojok pasar. Dan setelah itu si sahabat Abu Bakar langsung beranjak untuk menuju ke pasar. Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah mendengar bahwa oh ini toh ternyata ini toh yang biasanya disuapi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar janggal, loh mosok yang disuapi Kanjeng Nabi ini? Lah nyapa kok janggal? Yaitu nenek-nenek itu dari kejauhan wis krungu iku mau. Jadi tukang ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, jangan ikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir lah itu. Lah sahabat Abu Bakar ngerti peristiwa itu, langsung meneteskan air mata. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad kok koyok ngene perjuangan ya. Kanjeng Nabi Muhammad kok seperti itu. Walaupun dicaci maki tapi yo panggah ditulang, panggah diapii karo Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sahabat Abu Bakar langsung mendatangi si nenek-nenek itu, langsung ditulang, disuapi. Ketika disuapi satu kali, langsung si nenek-nenek kroso iku mau, kroso lho sapa iki sing dulang, gak koyo biasane. Gak seperti biasanya. Biasanya yang dulang iku gak seperti ini, enak halus dan yang lain sebagainya. Ini kasar, gak seperti biasanya. Siapa ini? Nah setelah itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang menyuapi kamu setiap harinya itu ya sing sampean lok-lok ini bendino gitu mbah. Seperti itu. Nah langsung apa namanya si nenek-nenek itu brebes mengalirkan air mata. Akhirnya tahu seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis pisan. Mari ngono, si nenek-nenek itu tanya kepada sahabat Abu Bakar, "Lah terus neng di bocah sing biasanya dulang aku, yang biasanya menyuapi saya itu kemana?" Jawab sama sahabat Abu Bakar, "Beliau sudah meninggal." Wis nangis. Akhirnya dua orang itu nangis semuanya. Lah akhirnya dengan adanya hal itu, si nenek-nenek itu akhirnya kebuka pintu taubat, mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu apa, masuk Islam. Masuk Islam karena apa ya, keteguhan apa, kesabarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun beliau itu dicaci maki di depannya Kanjeng Nabi, beliau tetap memberikan kebaikan kepada nenek itu ya, enggak marah-marah, enggak. Lah itu salah satu suri tauladan yang perlu kita contoh, kebaikan kepada orang lain, gak hanya kepada teman kita, gak hanya kepada saudara kita, bahkan seharusnya kepada seluruh umat manusia ya, kepada seluruhnya itu, semua makhluk ramisinya itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan kepada hewan ini gak boleh kita menyakiti hewan, kan gak boleh ya. Kita itu harus apa, memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah itu namanya kita berbuat baik itu sayukianya. Sayukianya kita itu berbuat baik harus kalau bisa mencapai kepada apa namanya tingkatan ihsan. Namanya bahasa Arab kan berbuat baik itu aja banyak. Yang bermakna berbuat baik itu ada banyak, ada ihsan, ada ma'ruf, ada khairun, ada birrun dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu memiliki makna tersendiri dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya. Dan yang paling tinggi adalah ihsan. Karena apa? Namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik tanpa kita itu apa namanya mengharapkan timbal balik. Ada sebuah makalah yakni diambil dari makalahnya Nabi Isa alaihissalam yang mana dimuat dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir, kitab tafsir Murah Labid. Namanya ihsan itu adalah laisal ihsan antasana ila man ahsana ilaika dzalika mukafa'. Innamal ihsan antasana ila man ahsana ilaika. Ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu namanya berbalasan, saling berbalas kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu adalah, hanya dikatakan ihsan itu adalah bila engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, intinya ketika kita itu berbuat baik ya, kita gak mengharapkan orang lain itu berbalas budi kebaikan kepada kita. Semisal dicontohkan adalah ketika ada tetangga memberikan apa cara basa Jawa ning wae jangan sak mangkok. Lah iku ketika sampean bales, terus kemudian sampean bales diwae genten diwae jangan sak mangkok, maka itu namanya bukan ihsan, tapi saling berbalas kebaikan. Podo-podo ya paling juga diarahkan ke lafadz khairun itu juga bisa. Tapi yang dimaksud ihsan, yang seharusnya kita lakukan, kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, ya namanya ihsan, kita berbuat baik itu jangan sampai kita itu mengharapkan kebaikan kita itu dibalas. Ya, karena itu adalah sebuah derajat tertinggi kebaikan. Ya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antasala ilaman asana ilaika. Namanya berbuat baik itu bukan kok kita berbuat baik terus dibalas baik. Seperti kita misalnya kayak wong desa kayak di rumah saya itu apa jenenge? Biasanya becekan iku lho. Becek 50.000 terus malah dibalas. Sesuke balas becek 50.000. Lah iku lek adewe becek terus kok mengharapkan apa jenenge? Genten dibeceki, masih mengharapkan gantian sok becek. Hah? Biyen aku becek 50.000. Kok saiki kok dhek gak becek atau dhek kok sekarang kok dhek beceknya cuma 20.000, 25.000. Lah iki ya apa sih? Iki masih ada di dalam hati kita kok masih ada seperti itu, maka itu bukan dinamakan berbuat baik. Ya, itu bukan dinamakan berbuat baik, tapi itu cuma berbalas kebaikan. Jadi kalau bisa kita itu berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Ya. Seperti yang telah dicontohkan kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad tadi, walaupun ada orang yang mencaci maki di depannya, tapi apa tidak mengurangi kebaikannya Rasulullah. Gak kok malah lek ndulang malah kasar itu dublak ning ngono ya mboten. Gak seperti itu. Tapi tetap dengan penuh kasih sayang setiap hari disuapi. Ya akhirnya apa? Menjadikan orang yang disuapi itu mendapatkan hidayah, ada hasilnya. Ya seperti itu. Tapi yo namanya kita itu berbuat baik, namanya kita itu melakukan ibadah, jangan sampai kita itu apa mengharapkan ada imbalan. Sama seperti kita itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharapkan sebuah imbalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, bisa mendapatkan yang bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja kita semoga bisa istiqomah melaksanakan kebaikan mulai awal hingga akhir. Seumpama ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
5: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
6: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapan yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigo Luhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru nih.

dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, penyanyi asal Malang Keisha Lefronka resmi merilis video musik lagu Pelarian pada Senin 22 Juni 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album terbaru Rombak yang dirilis pada 23 April 2026. Pelarian bercerita tentang hubungan sepihak ketika seseorang memberikan cinta sepenuh hati namun hanya dijadikan tempat singgah sementara. Video musik garapan Pria Langgah menampilkan suasana mendung dan hujan dengan latar kontainer truk memperkuat pesan tentang kekecewaan dan kesepian. Keisha juga akan menggelar showcase album Rombak pada 2 Juli 2026 di M Block Space bersama Dennis dan Martian sebagai opening act. Informasi showcase dapat diperoleh melalui barcode yang tersedia pada unggahan Instagram @keishalefronka. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kota Malang kembali memiliki ruang seni baru dengan hadirnya Art Meru Gallery. Bertepatan dengan posisi Malang sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network, bidang media arts gallery ini membuka pameran perdana bertajuk Mukadimah pada 26 Juni hingga 26 Agustus 2026. Art Meru Gallery hadir untuk menjawab kebutuhan ruang pamer seni rupa yang lebih layak dan berstandar internasional. Berlokasi di Jalan Semeru nomor 12, galeri ini memanfaatkan bangunan kolonial tahun 1936 yang telah direstorasi menjadi ruang seni modern. Selain ruang pamer, Art Meru juga menghadirkan e-merch yang menjual berbagai produk seni seperti art print, kaos, dan zine. Program ini menjadi upaya mendekatkan karya seni kepada masyarakat sekaligus mendukung ekonomi seniman. Dengan tiket masuk Rp15.000, Art Meru Gallery terbuka untuk umum setiap hari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Galeri ini diharapkan menjadi ruang baru yang memperkuat ekosistem seni rupa di Malang dan juga Jawa Timur. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yes.
5: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
4: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
5: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Teman Pro 2 di pagi hari ini, Faki dan juga
1: Tania
0: akan membersamai kamu di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini memang dingin banget gitu ya.
1: Banget
0: tadi
1: sih.
0: Tadi sampai menunjukkan derajatnya di 16 derajat Celcius gitu teman Pro 2.
1: Ini bahkan di studio
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Kita gak nyalain AC sama sekali.
0: Iya, biasanya
1: ya.
0: Pagi-pagi kita udah nyalain AC teman Pro 2, tapi di pagi hari ini jangan deh ya. Dan aku tadi juga pas berangkat kerja gitu kan, di jam 5 subuh tadi itu benar-benar kayak dingin banget, sumpah.
1: Dinginnya tuh benar-benar yang nusuk banget ke tulang itu enggak sih?
0: Ya ampun, benar-benar kayak dingin banget. Tapi untuk informasi cuaca ditahan dulu gitu ya. Nanti di jam 8 kita langsung tanya ke expertnya di mana kita akan ada info BMKG bersama dengan forecasternya juga. Dan buat kamu di pagi hari ini, Fakir dan juga Tania masih banyak cerita-cerita seru sampai jam 7. Nanti di jam 7 sampai jam 10 banyak banget informasi-informasi dengan menarik yang kami berikan buat kamu ya Tania ya.
1: Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 87,9 teman terbaik kamu.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

0: Tahun Pro 2 ini kita juga mau ngucapin selamat liburan buat tahun Pro 2 di pagi hari ini gitu ya. Kita menemani kalian semuanya. Dan selamat ini ya, kalau di Malang selamat jalan-jalan gitu kan.
1: Siapa tahu kalau lagi dari luar Malang gitu ya, kan biasanya Malang ini jadi destinasi
0: tujuan, gitu ya,
1: wisata. Apalagi banyak banget tempat-tempat di Malang yang bisa dikunjungin waktu liburan gini ya, Fakih ya.
0: Betul, liburan sekolah tuh biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman non-pro 2, oleh adik-adik kita. Karena memang mereka mungkin gitu ya, berbeda dengan kita yang udah kuliah atau udah kerja gitu. Karena mereka mungkin bosen juga gitu.
1: Bener.
0: Kan. Dan liburan mereka kadang tuh cuma bentar ya gak sih? Paling 3 minggu
1: iya,
0: gitu
1: lah. 2 minggu, 3 mingguan, terus balik lagi sekolah gitu
0: kan. Tapi kalau dari Tania sendiri ada gak sih kesan yang terus menjadi memori di pikiran Tania selama liburan sekolah dulu waktu kita waktu dulu sekolah gitu?
1: Aku waktu kecil tuh emang sering banget nagih ini sih, waktu liburan aku nagih banget harus banget pergi gitu karena biar minimal ada family time. Karena kan keluarga aku, orang tua aku juga kerja kan dua-duanya. Jadi kayak kesepian juga gak sih, kayak
0: di
1: sekolah
0: rumah.
1: Sekolah terus. Jadi kalau ke sekolah kayak ketemunya teman-teman. Jadi ada lah waktu buat family time. Jadi aku harus banget nagih keluar. Paling aku ke Batu-Batu sini yang deket-deket aja.
0: Destinasi-destinasi wisata yang mungkin lebih apa ya, lebih mudah untuk dijangkau.
1: Benar, walaupun gitu kan. Macet-macetan ya.
0: Iya, tidak wasting time juga gitu kan. Kalau aku dulu juga gitu sih, karena aku mungkin dari Madura dulu ya. Jadi kalau setiap liburan pasti aku mintanya ke Batu juga, ke Malang.
1: Oh, tetap
0: gitu
1: ke Malang kan. Juga.
0: Iya. Banyak aku begitu cinta dengan Malang karena aku dari kecil tuh selalu ke Malang. Biasanya dulu kan aku ke Selekta gitu-gitu. Kayak makanya Selekta tuh jadi memori banget buat aku. Kenapa? Karena mungkin bisa dibilang awal pertama kali aku liburan tuh ya di Selekta gitu.
1: Karena
0: kan
1: dulu mengenal Selekta juga masih ini ya, masih jaya-jayanya
0: gitu ya. Karena Selekta tuh dulu kayak apa ya, bisa dibilang awal aku mengenal Batu ya, karena nama juga anak kecil enggak tahu namanya gunung, enggak tahu namanya kebun, pengennya yang main-main gitu kan.
1: Tapi kita kalau waktu kecil pun pergi dikit itu kayak benar-benar seneng banget gak sih rasanya?
0: Iya, yang penting keluar dari rumah aja udah seneng banget tahun Pro 2 gitu ya. Ya mungkin buat kamu yang mungkin diberikan rezeki lebih oleh Tuhan, jangan lupa ya untuk selalu ajak adik kamu,
1: betul,
0: anak kamu atau orang-orang tersayang kamu yang mungkin lagi menikmati liburan sekolah. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi memori sampai mereka besar dan mungkin itu akan selalu diceritakan dan mungkin kebaikanmu selalu dikenang oleh adik-adik kamu. Mungkin ya adikmu nanti lebih sukses dari kita kan, why not ya. Tiba-tiba adiknya yang selalu ngajak kita liburan ke luar negeri karena kita selalu ngajak dia liburan di
1: waktu
0: lokal gitu ya.
1: Ya
0: udah, tanpa doa masih ada lagu nih ya dari BTS, Year to Come, akan menemani kita di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget tinggal chat di 081 5 3 kali 600 879.

satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau tadi kita berbicara tentang memories ketika kita liburan gitu ya. Kalau dari Tania sendiri ada gak sih hal yang dirindukan ketika sekolah gitu?
1: Sekolah sih aku rindu banget main sama teman-teman di sekolahnya
0: sih.
1: Karena gitu. Jam kos di sekolah tuh benar-benar kayak ngerasanya seru banget.
0: Iya.
1: Kayak beda banget enggak sih waktu kuliah tuh kalau misal tiba-tiba
0: jam kelas kita udah pulang.
1: Kelas kosong tuh kayak
0: enggak
1: ada enggak ada memori apa-apa gitu. Kalau jam kos di sekolah waktu kita jadi murid gitu ya jam waktu sekolah. Itu benar-benar kita bisa ngelakuin apa aja gitu.
0: Betul. Di tahun 2 memang memori-memori ini enggak akan pernah terulang lagi ketika kamu udah selesai menjalankan yang namanya wajib sekolah gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Jadi kalau kamu sendiri gimana nih, Fakih?
0: Kalau aku sendiri sih sebenarnya paling suka sih adalah apa ya dulu ya. Kalau aku lebih suka ketika memang jam kos juga terus kumpul-kumpul sama teman, terus ngerjain praktikum bareng gitu-gitu kan biasanya ngumpul di rumah siapa.
1: Benar,
0: gitu
1: seru
0: kan.
1: Banget ya.
0: Dan mungkin itu juga menjadi memori yang benar-benar sangat mungkin bisa diceritakan nanti ke teman-teman kita ketika kuliah atau gimana tahun 2. Tapi emang masa-masa sekolah itu khususnya SMA gitu kan, kalau aku sendiri tuh bilangnya adalah masa yang memang gak bisa terulang lagi karena di situ kita transisi antara remaja dan juga dewasa.
1: Itu benar-benar golden time kita gak sih rasanya?
0: Antara rasio anak-anak dan juga rasio berpikir udah ke dewasa itu
1: udah mulai main logikanya juga ya.
0: Udah main logika. Kalau di SMP kan kita main aja gitu kan. Tapi kalau di SMA itu kan kita udah bisa berpikir,

0: tidak bisa menata
1: gimana
0: gitu kan. Mungkin itu yang bisa menjadi kayak kenapa sih masa-masa SMA ini menjadi masa yang enggak mungkin bisa kita lupakan, karena mungkin salah satunya adalah bagaimana kita berpikir, berkumpul dengan teman-teman kita, dan juga memberikan waktu yang apa ya, yang sangat berkualitas bersama dengan mereka juga.
1: Benar. Tanpa dua.